0: Rari tarakan untuk mengikuti siaran langsung pagi hari ini ya, 1 Oktober 2026. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Bagi yang berkeyakinan non-Islam, menyesuaikan sesuai dengan agama dan pertanyaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang memberi anugerah kepada kami. Anugerahkan kepada kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahi kami untuk selalu menghargai. Anugerahi kami kemampuan untuk selalu berbakti. Anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha segala, yang mengetahui terang dan gelap, maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan kepada para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang merajut hati para pendahulu kami, mengilhami para pendiri Ibu Pertiwi, meneguhkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami. Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdirmu, ya Allah, Pancasila Engkau selamatkan. Dengan pertolonganmu, kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Allah, Tuhan yang mencipta segala yang serba indah dan keindahan. Ya Allah, Tuhan yang mencipta harmoni dan dalam keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia, negeri impian. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia, negeri harapan. Puji dan syukur akan selalu kami panjatkan. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, jauhkan kami dari iri dan dengki. Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri. Jauhkan kami dari saling mencaci. Jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Sungguh ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langitmu di akhir zaman nanti. Wahai cahaya, maha cahaya, terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia yang maju nan sentosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kiranya Allah mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih. Barisan dapat dibubarkan.
3: Bubarkan.
5: Ini cari aja sendiri kan banyak kepala
2: dinas. Penghormatan pasukan.
3: Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Rek.
5: Upacara
3: satu. Tegak. Rak.
2: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
6: Ya, saudara pendengar, Inspektur upacara selaku Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Mkes saat ini sedang meninggalkan lapangan upacara, dan seperti biasa Wali Kota Tarakan.

0: Untuk itu saya Esti Murdiastuti dan tim kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kembali ke studio.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama, yaitu siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di halaman parkir kantor Wali Kota Tarakan. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan warta berita.
2: Sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
9: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa.

0: dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
1: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
0: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
0: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai, Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah, jet

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendengar di mana-mana Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Malino Pagi, edisi 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya, Eni yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan langsung beralih ke Malino Siang bersama penyiar berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Peringati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing nggak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Dari Milenial Zone Wave Terserah Boy yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, setelah ini lagu musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan dan juga dari Banjarmasin Giwang Berlian. Ada juga Emilia Agus dengan Pandang Arumnya akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu Bagau Wilayah.

Lesti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motorik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Namun Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Cocok-cocok kok seduniaan, nang ada di darakan semuaan lah. Aku ndak mengenginah keingatan lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa bernyanyi karindangan, khusus buat cocok-cocok kok nang ada di darakan, nang seduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

Pendengar RRI, program Satu Kenal Informasi dan Inspirasi Musik Tradisional dan Budaya sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran. Menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohile Mpofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach me, you're not happy. If I coach, you're happy. If I coach, you're happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10. And he's playing here, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized the lead, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspieler.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis

0: menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
2: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus

0: rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia EPTI Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
0: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
0: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang sebetulnya yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang
0: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi.

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pionir RRI Program Satu Kenal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Maudy Ayunda. Sekali lagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97.9 MHz. Dan pendengar, saatnya kita menantikan untuk berita Paguntaka yang akan kami hadirkan tepat di jam 1 siang untuk hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui 97.9 MHz dan di AM 1350 kHz. Anda juga dapat langsung menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami ya di 97.9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi takar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Baguntaka, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggraini, inilah berita Baguntaka selengkapnya. Informasi pertama, harga cabai di Kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi. Sementara harga jual makanan tetap dipertahankan. Berikut laporan Agung Wirawan.
1: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
2: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
1: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kg per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
2: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
1: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
2: Nggak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi nggak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
3: Jadi kurang pedas.
2: Nggak seberapa lah.
1: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara dan pelabuhan bukan sekedar pintu keluar masuk manusia dan barang, tetapi juga celah masuknya penyakit. Karena itu, penjaga gerbang negara dari ancaman tersebut bukan semata urusan medis, melainkan juga tanggung jawab hukum. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
4: Jadi sekali kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi hak asasi demi kepentingan umum.
5: Kepala Subbagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan, Hidayatullah, menyebutkan mobilitas masyarakat, alat transportasi dan barang di bandara maupun pelabuhan sangat tinggi sehingga dapat menjadi sarana penularan penyakit.
6: Sehingga mobilitas manusia sangat tinggi, sehingga dengan barang tersebut menyebabkan risiko adanya penularan penyakit. Pelabuhan dan bandar negara merupakan gerbang pertahanan pertama negara terhadap ancaman penyakit pada lintas negara.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Syafrudin, menegaskan kekarantinaan kesehatan bukan semata perkara medis, melainkan juga perkara hukum.
4: Jadi sekali kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi hak asasi demi kepentingan umum. Teman-teman dari karantina kesehatan,

0: jaminan kesehatan tidak bekerja secara maksimal, bisa-bisa kita kena endemi lagi, kena pandemi lagi. Kenapa? Karena penyakit bisa keluar masuk. Itulah yang dimaksud kepentingan umum. Tapi harus diingat, karantina kesehatan harus bekerja menjaga haknya orang yang kita kenal dengan kepentingan hukum.
1: Pernyataan tersebut menekankan upaya pencegahan penyakit di pintu masuk negara perlu berjalan seiring dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan akhirnya menyepakati perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar 918 miliar rupiah lebih, sementara belanja daerah sebesar 996 miliar lebih. Dan laporan dari Muhammad Rajabsyah.
3: Ini disusul untuk menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di semua bidang.
4: Kesepakatan diambil melalui rapat paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan masa sidang 1 tahun 2026-2027 dengan agenda penyampaian pendapat akhir rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan APBD 2026 serta Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di gedung DPRD Tarakan Senin 28 September kemarin. Adapun pendapatan daerah ditetapkan sebesar 918 miliar rupiah lebih, sementara belanja daerah sebesar 996 miliar rupiah lebih. Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes menyebutkan perubahan APBD 2026 disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan di semua bidang, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
3: Yang kedua, tentang perubahan dan penempatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Ini disusul untuk menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di semua bidang. Efektivitas seluruh program-program prioritas pemerintah kota agar penyerapannya tepat sasaran serta tercapainya target pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau governance, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
4: Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung implementasi perda tersebut dengan semangat membangun Kota Tarakan yang lebih maju, adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagunta Kasih yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan terus mengintensifkan upaya penanganan tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Selain penindakan hukum, kepolisian fokus pada langkah edukasi dan himbauan agar para orang tua tidak lagi mengizinkan anak yang belum cukup umur membawa kendaraan di jalan raya.
5: Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
6: Polres Tarakan juga mengencarkan pengawasan kelengkapan berkendara, tidak hanya memberikan pembatasan izin mengemudi bagi anak di bawah umur. Kasat Lantas Polres Tarakan itu Arti Wisnu Pradana menjelaskan penindakan dan himbauan rutin terus dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat berkendara serta penggunaan peralatan keselamatan seperti helm standar. Tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar dan anak di bawah umur di Tarakan menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Langkah tegas kini diambil jajaran Polres Tarakan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap

0: tanggung jawab bersama. Diharapkan melalui kombinasi penegakan aturan, edukasi, dan pengawasan berkala ini, kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Sejauhnya di RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
1: BMKG Juwata Tarakan memperkirakan selama 3 hari ke depan kondisi cuaca di Tarakan cerah berawan. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
2: Perkiraan cuaca hari ini hingga 3 hari ke depan, pola cuacanya itu pada di kota Tarakan dominan cerah berawan pada pagi hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan selama 3 hari ke depan kondisi cuaca di Tarakan cerah berawan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hatta Rahim mengatakan bahwa kondisi cuaca di Tarakan hingga 3 Oktober lebih cenderung cerah berawan pada saat pagi hari hingga siang hari. Hatta menambahkan, untuk peluang hujan diperkirakan tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang yang bisa terjadi pada dini hari dan pagi hari.
2: Perkiraan cuaca hari ini hingga 3 hari ke depan, pola cuacanya itu pada di kota Tarakan dominan cerah berawan pada pagi hari, dan pada malam harinya cerah berawan hingga berawan, dan ada peluang hujan yang tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpeluang terjadi pada dini hari dan pagi hari.
3: Dikarenakan pola cuaca yang selalu berubah-ubah, Danu mengimbau agar masyarakat selalu memantau kondisi cuaca melalui website resmi BMKG. Dengan memantau perubahan cuaca, masyarakat bisa mengantisipasi jika terjadi perubahan cuaca ke arah ekstrim. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Sekolah Rakyat hadir sebagai asal baru pendidikan inklusif di Tarakan. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Berikut dinamika suara warga yang disampaikan oleh Setia Widadi.
0: Apresiasi terhadap hadirnya program Sekolah Rakyat ini salah satunya datang dari Kartika, warga Kampung 4, yang berharap juga adanya pemerataan sarana dan prasarana agar tidak ada kesenjangan antar sekolah.
4: Harapan saya, masyarakat di Kota Tarakan, khususnya di daerah pesisir maupun dalam keluarga-keluarga saudara kita yang kurang mampu, baik dari segimanapun, pendidikan tetap disamaratakan dan semua dapat mencakup di seluruh wilayah Tarakan, baik wilayah timur, barat, tengah maupun utara.
0: Sementara itu dari anak muda, Theo, seorang mahasiswa UBT, menilai program ini sudah berjalan dengan bagus, namun ia menekankan pentingnya keterbukaan dan masifnya sosialisasi informasi kepada masyarakat.
5: Kalau menurut aku, program Sekolah Rakyat ini sangat bagus ya, ini program pemerintah ini, karena beberapa banyak banget anak-anak yang saat ini itu masih belum bisa bersekolah gitu, apalagi anak-anak yang terputus sekolah, yang kurang mampu. Jadi ini sekolah betul-betul cocok gitu, wadah untuk mereka yang mungkin kurang mampu gitu dan atau terputus sekolahnya. Tapi ada satu kendala nih, satu kendalanya itu aku juga baru tahu ada namanya program Sekolah Rakyat itu baru-baru aja. Nah ternyata masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang Sekolah Rakyat ini. Jadi mungkin kedepannya pemerintah gitu ya, atau mungkin lembaga apapun yang bisa membantu menggencarkan lagi informasi atau sosialisasi tentang Sekolah Rakyat ini biar banyak warga-warga yang tahu.
0: Menurut pandangan warga, Anto menegaskan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pengajar agar program ini dapat mencetak generasi muda emas.
6: Kalau menurut saya sih Sekolah Rakyat ini sangat baik ya, khususnya untuk mendukung siswa miskin yang dia kesulitan dengan biaya pendidikan. Ini sangat membantu apalagi berasrama. Cuma ya harapan kami Sekolah Rakyat ini diisi oleh para guru yang memang sudah memiliki keahlian lah, karena memang untuk menjaga anak dari di asrama terutama ini kan tidak mudah, berbeda dengan guru-guru yang biasa yang dia hanya bertemu dari pagi sampai siang atau sore. Ini karena dia mendampingi. Jadi bagaimana para guru ini atau SDM gurunya ini lebih ditingkatkan agar bisa menciptakan suasana belajar di Sekolah Rakyat ini lebih menyenangkan.
0: Beragam pandangan dari warga Kota Tarakan menjadi cermin harapan besar bagi keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita pagi siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Pemerintah Kota

0: Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan, akhirnya menyepakati perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026. BMKG Juwata Tarakan memperkirakan selama 3 hari ke depan kondisi cuaca di Tarakan cerah berawan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian berita Paguntakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Junior RRI, program yang satu dengan informasi dan inspirasi pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami hadir menemani Anda di RRI program satu Tarakan dengan lagu-lagu yang pastinya luar biasa untuk hari ini, yang dapat menemani aktivitas Anda di RRI program satu Tarakan sembari melakukan aktivitasnya yang luar biasa. Ya pendengar, kami hadir menemani Anda dengan lagu-lagu yang pastinya bisa menghibur Anda di acara pro dangdut untuk hari ini. Salah satunya dari miliknya Titik Sandora.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya, Diti Anggreni, yang akan menemani Anda hingga jam 3 sore nanti. Untuk hari ini, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan di 97,9 MHz atau yang sudah bergabung melalui kanal TikTok RRI Tarakan. Apa kabar semuanya? Boleh absen dong dari mana aja? Ya kan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Oke, satu

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Pro Gromo, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Nasar, seperti mati lampu ya sayang. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung melalui TikTok, ada Black Rose, ada Adi Asbudi yang katanya mau kirim salam sama saudara yang ada di Tarakan dari Makassar, request lagunya Irfan, judulnya apa tuh? Terus siapa ini? Bahasa Arab ya kan? Lagu Melayu Sufi. Mau minyak kemana Mbak Arianti? Mau bingung mau kemana? Masih lama mau minyak. Terima kasih untuk Jeko, ada Niani aja, terus ada siapa nih lagi ya. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Ada Mas Ahmad Abdillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada yang dari Jogja juga, dari ada Kak Sayun. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di 97,9 MHz. Dan buat Kang Go juga terima kasih ya, yang sudah bergabung bersama kami melalui TikTok RRI Tarakan. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan dari miliknya Roma Irama dan Riza Umami, Suara Gendang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

melalui program Satukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di 97,9 MHz AM 1350 kHz dan juga yang sudah bergabung melalui kanal TikTok kami di RRI Tarakan. Dan juga Bang Black Rose mau kirim salam untuk orang yang ada di 7 deh pokoknya. Katanya lagi stay di RRI katanya. Terima kasih banyak yang sudah request. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah bergabung. Ada TV rusak, Pulau Bunyu hadir yang ada di Bunyu sana. Samia di Adi, juga ada siapa lagi, ada Cika. Terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami, Bang Doni. Oke, langsung saja kita putarkan satu lagu dari miliknya Roma Irama dan Nur Halimah, Bahtera Cinta.

Pionir RRI program masa satu, kanal informasi dan inspirasi, sebujur bangkai dari miliknya Safara. Selanjutnya kita akan putarkan satu lagu dari miliknya Elvi Sukaisi, Bimbang. Tetap bersama kami di 97,9 MHz kanal informasi.

Dari Evi Tamala, Duka, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Tarakan. Ada Pena, ada Adelia, ada siapa lagi ini, ada Kak Ocha, ada Arianti, ada Utu Banjar dari Kalsel, terus ada Lukman juga dari Tanjung Selor, ada Karadia, ada dari Medan juga, ada Raka ya. Terima kasih banyak sudah bersama kami di 97,9 MHz. Ada Bunda juga, jangan lupa untuk dengerin di AM 1350 kHz. Ada Damini ya, Mbak Damini, Teh Damini dari Bandung, Jawa Barat hadir. Ada Abang Agus juga yang dari Balikpapan, ada dari Sumbar, siapa suka gitu ya. Terima kasih semuanya. Bunyu hadir. Hadir, iya. Ada Kasari dari Bunyu, Mang Soli juga, terima kasih juga. Ya, selamat sore Madinah Cruise, terima kasih juga. Kita ke lagu selanjutnya ya, dari siapa ini? Tunggu. Oke, dari Roma Irama, Gibah. Ya, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Matmura 2061 dari Sabah, dan juga Pena dari Pasir Putih.

Satu lagu dari miliknya Roma Irama Gibah dan lagu terakhir untuk perjumpaan kita di acara Pro Dangdut untuk hari ini dari miliknya Muksin Alatas Anggur Merah. Saya Dita Anggreni pamit, terima kasih banyak sudah menemani kami di RRI Pro 1 Tarakan 97,9 MHz dan AM 1350 kHz juga di YouTube RRI Tarakan Official. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe ya. Dan juga untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih, selamat melakukan aktivitasnya. Terima kasih juga buat yang ada di TikTok juga, ada El Capo ya, FM berapa? 97,9 MHz. Ada siapa lagi nih? Utu Banjar, Kalsel, Spicy Boy, ada Ocha yang sebentar lagi akan ke Jakarta. Baiklah, akhirnya saya Diti Anggreni harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu terakhir dari miliknya Muksin Alatas Anggur Merah di acara Pro Dangdut hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menjadi mitra Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan juga dengan Lintas Banjar Nusantara ya pukul 17. Nuansa musik-musik Islami di sore hari nanti, dan juga pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan Maghrib, dan tentunya warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kami juga tentunya akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda di edisi awal bulan ya, 1 Oktober di 2026 di hari Kamis ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari Duta Pamungkas dengan judulnya Living in the Land of Shadows.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar Pro 1 terakan kenal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Pasto dengan Sebelum Lebih Terluka baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita menuju informasi yang pertama untuk sore hari ini, di mana pemerintah mendorong penggunaan kecerdasan artifisial atau AI secara etis dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Upaya ini bertujuan menjaga karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinasi Kemenko PMK Warsito mengatakan nilai Pancasila tetap relevan. Menurutnya Pancasila tidak mengalami perubahan secara substansial meskipun zaman terus berkembang. Warsito menjelaskan masyarakat perlu menyesuaikan penerapan nilai Pancasila dengan perkembangan kehidupan sosial. Ia mencontohkan nilai kemanusiaan melalui kebiasaan menghormati orang lain dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan. Ia menyebut Kemenko PMK memiliki program bijak dan cerdas berdigital serta ber-AI. Program tersebut mendorong masyarakat menerapkan etika kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi di ruang digital. Menurutnya, globalisasi digital menghadirkan tantangan berupa pertemuan budaya, nilai, dan gaya hidup yang beragam. Karena itu, pemerintah memperkuat karakter generasi muda melalui keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan ruang ibadah. Pemerintah juga mendorong pendidik menyesuaikan pembelajaran Pancasila dengan perkembangan zaman. Ia mencontohkan pentingnya tanggung jawab, integritas, dan kejujuran ketika masyarakat menyampaikan informasi melalui media digital. Ia menambahkan pembentukan karakter membutuhkan keteladanan dan pembiasaan dari berbagai pihak. Menurutnya generasi muda perlu menilai keteladanan berdasarkan tindakan dan perilaku, bukan sekedar sosok tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, mendengar Anda dapat mengunjungi laman kami di rri.co.id.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP di tahun 2027. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, merupakan keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. Meski program tersebut akan dilanjutkan, namun Menko Perekonomian menuturkan hal ini akan mengalami penyesuaian. Ia menjelaskan penyesuaian tersebut merujuk pada masing-masing gaji yang diterima oleh peserta JKP. Dicontohkannya untuk kelompok 1, peserta dengan gaji mencapai 2,3 juta mendapatkan JKP secara penuh selama 6 bulan. Berarti para peserta JKP akan mendapatkan manfaat program tersebut sebesar 2,3 juta. Sementara itu untuk kelompok 2, diungkapkan Erlangga akan mendapatkan manfaat program JKP sebesar 2,3 juta. Kelompok 2 peserta JKP ini jelaskan, yakni para pekerja dengan gaji berkisar 2,3 juta hingga 3,6 juta. Lebih lanjut, Menko Erlangga menuturkan penyesuaian manfaat program juga akan diberlakukan bagi kelompok peserta 3, di mana bagi peserta dengan gaji 3,8 juta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 60% dalam kurun waktu 6 bulan. Selain program JKP, pemerintah juga akan melanjutkan program jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM di tahun 2007. Namun untuk keberlanjutan kedua program tersebut dikatakan Menko Perekonomian tidak mengalami penyesuaian. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pendengar Pro 1 tarakan kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Rafika Duri dengan Kekasih ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program berjaringan ya, tentunya yaitu program Beranda Cita-Cita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polsabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerah kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita

0: gimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak ini, aku merasa agak nyaman digigitin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
0: yang
1: salah.
0: Jadi hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma

0: gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
1: Jadi trauma gitu, ya.
0: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, pendirian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih, Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu, ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapat bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya, ya, harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan, ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini dari PPA Bovendi ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT dari PPA. Saya harap kedepannya Bovendi juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana pun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
4: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
4: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pasar pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
4: Nah, mungkin selanjutnya nih ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting Ibu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban? Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
6: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
4: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
6: Berarti terlihat begini
4: ya, pasti terlihat.
6: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
4: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
6: lebih murung gitu.
4: Benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
6: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
4: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
4: Iya, benar.
6: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
4: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan.
5: saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebelasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
6: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
6: Benar
5: gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiara Sinari ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian, dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Hoerunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirul Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam arena agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Gitu loh. Karena sukutul alim fahuwa setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan lebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, mendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira. Apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik, dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana di sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya, Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini, Vira. Ya tadi lumayan lah sempat. Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya. Iya, Vira. Ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi, yang diperingati hari ini 1 Oktober.
0: Oke, ya, tepat hari ini ya Vira ya. Silakan Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa, Distikbud Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hadi Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hadi Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
3: Edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut ya. Di sekolah
4: ada edaran
3: juga. Ya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui. Karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas. Terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya, terhadap korban-korban. Nah, ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan. Jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
2: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi. Dan cuaca di sore hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, Alhamdulillah. Sehat semua.
1: Amin.
0: Iya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silahkan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai ini Mbak Dewi.
0: Oke, baik, silahkan. Selengkapnya bagaimana Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi. Sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
3: 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal yang lokal 120.
2: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kg per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
3: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
2: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
3: Tidak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi tidak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
4: Ini kurang pedas.
3: Tidak seberapa lah.
2: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dia ada informasi apa nih?
1: Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan di Dukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Devi.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di Dukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, di Dukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, di Dukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Ini Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Devi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi cuaca bagaimana Niar?
1: Ya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya, oke baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di Samarinda. Oke, dari Banjarmasin ada informasi apa nih Niar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan.

0: gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Queen Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
2: Dengan nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, berjauh yang baik sama teman.
1: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jumma Muhammad melaporkan.
3: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Jumma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa, Kelurahan Bukit Tunggal, Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat di masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serta Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
1: Kayak pendamping juga, Pak, ya. Ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kami itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Ini katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa, jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mendengar laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara yang sore ini, hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rini Wulandari dengan Emosi, ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara, ya, untuk edisi Kamis 1 Oktober ya 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan tentunya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 atau pada pukul 8 malam nanti. Dan berikutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Rizky Febian dengan Keseriusan. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: sini nelpon. Mulai dari kena lagi. Aduh, pas pinjol kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam masa sisa jabatan 2024-2029. Kepala negara melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala lembaga di Istana Negara di Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Adapun mereka yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Armananta Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, Dudung Abdurrahman menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Jarajat Hariwibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Luki Alfirman Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Irwan Melano menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Arianto Wibowo sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Nusran Joher menjadi Ketua Ombudsman, kemudian Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman, Jenderal Pol Syudi Aryo Seto sebagai Kapolri, Komisaris Jenderal Pol Wahyu Adiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Lalu Presiden Prabowo mengambil sumpah jabat pejabat yang dilantik. Presiden Prabowo membacakan janji dan sumpah yang diikuti pejabat yang dilantik. Hadir dalam pelantikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Secara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan juga tamu undangan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Sam dengan Maulaya Saliwa Salim, pendengar berlalu dari ruang dengar Anda, menjadi lagu penutup juga dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan tentunya ke ruang dengar Anda. Kembali juga kami ingatkan pada Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Arfian Dwi dengan Ajarkan Aku.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Bandanera dengan Mawangi, mendengar menemani ruang dengar Anda, dan kita menunjukkan informasi berikutnya di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengaku telah memblokir 1,5 juta link platform digital. Hal itu dalam rangka menekan peredaran produk-produk ilegal di tanah air. Sejatinya, menurut Iqrar, khusus tahun ini sudah 200 ribu lebih link. Ia menegaskan oleh karena itu Badan POM telah melakukan proses yang sesuai dengan aturan sesuai undang-undang untuk mencegah hal ini. Karena kalau Badan POM sesuai undang-undang adalah penjamin, maka penjamin keamanan, penjamin khasiat atau memanfaatkan dan penjamin kualitas. Menurutnya, berarti tidak mencegah timbul kejahatan yang bisa membebankan pasien atau masyarakat luas. Diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membongkar gudang produk ilegal di pergudangan Laksana Business Park, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Hal tersebut hasil penelusuran dari toko suplemen platform online Shopee. Alhasil, petugas menemukan 459.591 unit obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik legal. Dari jumlahnya dengan estimasi nilai sebesar 25 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan lokasi ini diduga menjadi tempat pengumpulan produk milik sejumlah pihak sebelum dikirim kepada pembeli melalui berbagai toko daring. Ia menyatakan di lokasi ini ditemukan produk tanpa izin edar, tidak melalui proses evaluasi BPOM, sehingga keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutunya tidak dapat dijamin. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: Selamat malam pendengar Warta Intimo edisi Kamis 1 Oktober 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Narlita, inilah Warta Intimo malam selengkapnya. Kita mulai dengan berita pertama. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bukan seremonial introspeksi jaga nasionalisme cegah sejarah kejam terulang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH menyampaikan penegasan dan pesan mendalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau usai memimpin apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di halaman kantor Bupati Malinau Kamis 1 Oktober 2026. Bupati Malinau mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, perwakilan instansi, serta warga yang hadir, untuk kembali merenungkan makna peringatan ini, bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momen introspeksi secara nasional. Karena setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, semua warga Indonesia diteguhkan, dikuatkan kembali, dan mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu negeri ini. Semua diingatkan kembali bahwa saat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan, belum berarti aman. Saat itu pun masih ada potensi kekuatan yang berusaha mengganggu kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah.
2: Nah, oleh sebab itu peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Itu sebabnya kita selalu mengenang ini sebagai konsolidasi kita semua bahwa negara ini harus tetap kompak, rakyatnya bersatu, dan menjaga kebinekaan yang menjadi simbol persatuan dan kebinekaan bangsa ini. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya sebuah seremonial momentum, tapi ada sejarah yang menjadi introspeksi kita kembali. Selalu mengenang dan mengingat bahwa kejadian kelam itu jangan sampai terjadi lagi di negeri yang kita.
1: Sementara itu, Komandan Distrik Militer Dandim 0910 Malinau Letkol Infantri Cut Ferizel Yusna menyampaikan pesan khidmat dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang mengajak seluruh warga untuk kembali merenungkan makna Pancasila, bukan sekedar hari peringatan, melainkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara.
3: Seluruh yang ada di Kabupaten Malinau, baik itu para pemuda, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh instansi yang berada di bawah Kabupaten Malinau, yang perlu kita waspadai adalah gerakan-gerakan yang dapat merusak nilai-nilai kesaktian Pancasila itu sendiri, sehingga kita harapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau ini dapat saling bersinergi untuk tetap menjaga bagaimana arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu bernegara, bermasyarakat, serta berbangsa dan bertanah air. Sehingga dengan adanya kita

0: untuk Indonesia.
1: Pendengar, pengrajin rotan di Pulau Sapi raup sekitar 16 juta per bulan dari pasar set kursi rotan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kerajinan mebel berbahan rotan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, masih memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Terlihat dari permintaan terhadap produk sofa rotan yang dibuat pengrajin setempat. Pengrajin rotan di Pulau Sapi, Dorateus, mengatakan produk yang dibuatnya cukup beragam, mulai dari kursi, sofa, rak, tempat televisi, hingga keranjang. Namun untuk saat ini, sofa rotan menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat. Untuk satu set sofa rotan, harga yang ditawarkan mulai dari 5,5 juta rupiah di harga terendah.
3: Itu paling rendah. Sampai finishing itu satu minggu satu set. Kalau kita dua orang, tapi kalau semakin banyak orang semakin banyak juga. Nah, jadi kemampuan orang terbeda-beda kan. Tapi kami ini berdua orang satu minggu satu set lah. Sampai finishing selesai.
4: Dan biasanya rotannya diambil dari mana?
3: Untuk sementara kami ambil di Malinau di Desa Semenggaris.
4: Apakah ada petaninya atau seperti apa?
3: Ya, ada petaninya.
2: Dalam satu set produk kebutuhan bahan baku rotan mencapai sekitar 25 kg. Terdiri atas 20 kg rotan jenis lasio dan 5 kg fitrit. Saat ini kapasitas produksinya masih terbatas karena hanya dikerjakan oleh 2 orang. Dalam 1 bulan, rata-rata mereka menerima pesanan sekitar 3 set kursi rotan. Produk mebel rotan yang dihasilkan kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah, termasuk kabupaten tetangga seperti Nunukan dan Tanah Tidung. Menurutnya, salah satu tantangan dalam pengembangan usaha kerajinan rotan adalah masih adanya konsumen yang menawar produk dengan harga rendah tanpa mempertimbangkan proses pengerjaan dan nilai estetika dari kerajinan tersebut. Ia berharap masyarakat semakin mencintai produk lokal dengan memilih mebel berbahan rotan hasil produksi pengrajin daerah. Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha kerajinan rotan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat waspada narkoba dan paham asing ancaman nyata di daerah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kawasan perbatasan Kabupaten Malinau memerlukan kewaspadaan khusus terhadap berbagai ancaman yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa. Hal tersebut ditegaskan Komandan Distrik Militer Dandim 0910 Malinau Letkol Infantri Cut Ferizal Yusna dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di halaman kantor Bupati Malinau. Secara khusus, Dandim menyoroti peredaran narkoba dan zat aktif sebagai ancaman yang paling nyata dan berbahaya, karena narkoba bukan sekedar merusak kesehatan pribadi, tetapi bertentangan dengan seluruh sila Pancasila, dari sila pertama hingga sila kelima, menghancurkan generasi berarti meruntuhkan masa depan bangsa.
2: Terutama bahan yang saya anggap berbahaya, contohnya narkoba, itu sangat berbahaya untuk nilai-nilai Pancasila, karena di situ sudah tertuang dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu sangat bertentangan, dan saya waspadai baik itu benda seperti zat adiktif narkoba maupun ada pihak-pihak yang ingin dalam arti kata mengganggu, kemudian mencemarkan nama baik bangsa kita, apalagi sampai dengan mengganggu Pancasila.
1: Karenanya, Dandim Malinau mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak hanya menyerahkan tugas pengawasan kepada aparat. Setiap warga adalah mata dan telinga di lingkungannya. Jika ada hal yang mencurigakan, benda asing atau ajakan yang tidak sesuai nilai luhur bangsa, segera dilaporkan. Kerjasama antara warga, tokoh adat, pemuda, dan instansi terkait adalah kunci keamanan perbatasan. Widayat RRM Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Ini dari satu informasi terakhir kita pada malam hari ini di Warta Intimo Malam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama bulan Oktober.

0: Oktober, berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama Oktober 2026. Program pemutihan tersebut berlaku sejak Kamis 1 Oktober 2026 hingga 31 Oktober 2026. Program ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memuat 3 keringanan, yakni penghapusan denda pokok dan denda absen pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun lalu dan tahun sebelumnya, hingga keringanan 50% atas pokok PKB bagi kendaraan yang mutasi masuk ke Kaltara. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Malinau Aan Hartono menyebutkan kebijakan ini dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat.
2: Dalam kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, tentu masyarakat cukup berat ya untuk membayar pajak. Ini tergambar dari realisasi pajak kendaraan bermotor di Kaltara ini mungkin sekitar 50% lah dari target 96,5 miliar. Itu realisasinya ya, sekitar 50%. Dan artinya di TW3 sampai dengan TW3 itu sekitar 50% realisasinya. Masih ada 50% lagi. Artinya di TW terakhir ini, triwulan 4 ini, agak susah untuk merealisasikan 96,5 miliar target kita di APBD murni tadi. Tujuannya yang pertama meringankan beban masyarakat, yang kedua harapannya bisa meningkatkan realisasi PAD dari sektor PKB, dan yang ketiga kita tahu bahwa di Kaltara ini masih banyak kendaraan yang berplat luar, yang itu tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah, pada Kaltara maupun kabupaten melalui opsen.
1: Aan berharap program ini mendorong kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

dari tahapan seseorang sebelum mendapatkan pekerjaan. Bob mengatakan kebutuhan magang juga berlaku bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan hendak berpindah bidang. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan pengalaman praktik yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dituju. Ia menambahkan pengalaman magang dapat mengurangi tekanan terhadap ijazah dalam proses mendapatkan pekerjaan. Bob juga menyebut sertifikat yang diperoleh melalui magang dapat memperluas kesempatan kerja. Bob mengatakan pencari kerja tetap membutuhkan kesempatan mengikuti pelatihan dan magang. Menurutnya pengalaman tersebut dapat membantu mereka menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut Bob, magang juga perlu menjadi bagian dari pengembangan tenaga kerja. Ia menegaskan program tersebut seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito menegaskan Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya penerapan nilai-nilai Pancasila perlu menyesuaikan perubahan kehidupan sosial termasuk maraknya perundungan dan penghinaan melalui media sosial. Ia menilai tindakan merendahkan, memfitnah, serta menyebarkan informasi yang merugikan orang lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan digital. Terkait perlindungan generasi muda, pemerintah perlu melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan PP Tunas. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kesepakatan 7 menteri mengenai pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam dunia pendidikan. Ia mengatakan perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari karena telah menjadi bagian dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi secara bijak dengan memperhatikan etika, kecerdasan, serta tanggung jawab dalam setiap interaksi digital. Ia menegaskan penguatan karakter berlandaskan Pancasila perlu dilakukan secara menyeluruh melalui keluarga, masyarakat, institusi pendidikan hingga ruang ibadah. Pemerintah juga memperkuat pembinaan di ruang digital agar generasi muda tetap mencintai tanah air serta menjaga nilai kebangsaan di tengah keterbukaan informasi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Pendengar Pro 1 tarakan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menjelaskan keberadaan museum penting untuk mengenalkan berbagai peristiwa sejarah kepada generasi muda melalui pengalaman belajar langsung. Menurutnya kunjungan ke museum dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perjalanan bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut museum tersebut menjadi bagian penting dari sejarah panjang Indonesia yang perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus. Menurutnya Museum Kesaktian Pancasila juga mengingatkan masyarakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia. Nilai Pancasila lanjutnya menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ia berharap keberadaan museum dapat membuat pembelajaran sejarah terasa lebih dekat dan mudah dipahami masyarakat. Ia menambahkan pemerintah terus mendukung penguatan museum sebagai pusat edukasi dan ruang memori kolektif bangsa Indonesia. Pengelolaan Museum Kesaktian Pancasila nantinya akan dikoordinasikan bersama TNI sebagai pihak yang menaungi kawasan tersebut. Dengan demikian, museum tersebut dapat memberikan kenyamanan pada para pengunjung. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Tavita dengan lagu Untukmu. Menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita di sore hari ini menuju malam ya, pada pukul 19:58. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta, dan juga akan ada rekan kami Ervi Febrianti yang akan menjadi rekan Anda pada terakan malam hari ini. Saya Rigita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Berikutnya kami ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Opan, sehat selalu ya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, demikian tadi kita baru saja mendengarkan analisis dari pemerhati sepak bola Bung Ovan Lamarae jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh di SUGBK di laga ketiga, laga penentuan ya, grup A FIFA ASEAN Cup 2020.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai

0: Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusron Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
4: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil Menteri Keuangan yang baru.
6: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
5: Nah, sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
5: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UMDJ bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
6: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
7: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
6: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
8: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
8: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
10: Ya.
8: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
10: Ya.
8: Kami kan juga menilai apa yang sudah terang.

0: cabutan yang pertama. Pada akhirnya ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
1: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
4: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
5: Dan nama Wahidin adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, Jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut Indonesia.
3: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kebakaran kita itu sampai sekarang tembangnya lah, kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agus Tjar Sabran mengatakan surat keputusan keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
6: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu banyak dari sana daripada kita kan itu logikanya gitu.

0: lihat data. Nah, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah. 15 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
1: Sementara itu pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
2: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
4: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
5: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Tahu warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
4: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
5: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
6: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
5: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniri Harifa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia

0: akan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagut yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sepatah lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarat Duli Cemali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta dimanapun Anda berada, apa kabar? Selamat malam semua, dari saya Arfi dan didampingi Angga Hadi, operator kita malam hari ini. Regita Bayu telah menuntaskan tugasnya dan saat ini tugas saya baru saja dimulai, menemani Anda di mana saja berada sampai nanti menjelang pukul 24 ya, atau pukul 12 malam. Nah, saat ini sudah pukul 20.30. Agenda siar tentu saja sudah kami siapkan untuk malam Jumat ini. Kamis malam di hari pertama di bulan ke-10 tahun 2026 ya. 1 Oktober bertepatan juga dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kami mempersiapkan mimbar agama Islam. Lalu juga nanti akan hadir mini drama dan tentu saja lagu-lagu dan info malam untuk mengiringi aktivitas santai Anda di malam hari ini. Untuk mimbar agama Islam akan disampaikan oleh Ustadz Sahabuddin dengan tema menjaga lisan di era digital. Apa kabar untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, juga siapapun Anda yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.go.id. Anda juga yang mengikuti kami di frekuensi AM 1350 kHz. Selamat malam semua, selamat menikmati Kamis malam ini. Kita ikuti dulu untuk mimbar agama Islam berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawli inna ladayhi rakibun atid. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar Radio RRI yang sangat berbahagia, tidak kata kalimat puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan manfaat orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Yang kedua, barang siapa dari umatku yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 keburukan, dan mengangkat baginya 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 yang semisal. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Yang ketiga, manfaat dari orang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sesungguhnya orang yang paling utama atau orang yang paling dekat bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin, pendengar Radio RRI yang sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang menjaga lisan di era digital. Di zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Namun hari ini, di era media sosial dan teknologi yang serba cepat, pepatah itu bergeser menjadi jarimu adalah harimaumu. Lisan tidak lagi hanya berupa kata-kata yang diucapkan oleh mulut, melainkan juga berupa ketikan, komentar, status, dan share informasi di dunia maya, apakah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan dan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tolak ukur kesempurnaan iman seseorang muslim dari bagaimana ia menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Dalam hadis ini mengajarkan kita prinsip dasar yang sangat sederhana namun berat dalam prakteknya. Jika apa yang ingin kita sampaikan atau ketik tidak membawa kebaikan, maka diam adalah pilihan terbaik.
Saat ini begitu mudah kita menemui caci maki, fitnah, ghibah online hingga menyebarkan berita bohong hoax di media sosial, apakah itu di WhatsApp, di Facebook, Instagram dan lainnya. Banyak orang merasa aman berbuat demikian karena merasa bersembunyi di balik layar ponsel ataupun akun palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Qaf ayat 18 yang berbunyi,

tidak, yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat mengawas yang selalu siap mencatat, yakni Raqib dan Atid. Surah Al-Qaf ayat 18. Setiap huruf yang kita ketik, setiap komentar yang kita kirim, dan setiap informasi yang kita bagikan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan dan jari di era digital adalah cerminan dari ketakwaan kita. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi ladang pahala melalui dakwah dan silaturahmi justru berubah menjadi sumber dosa jariah karena kelalaian kita dalam menjaga lisan. Kaum muslimin sidang mimbar agama Islam yang kami hormati, sebagai kesimpulan, marilah kita lebih bijak dan berhati-hati sebelum berbicara atau mengetik sesuatu di media sosial, apakah itu di WhatsApp, di Facebook, Instagram lainnya. Lakukanlah tabayun, klarifikasi sebelum membagikan informasi itu, dan pastikan apa yang kita keluarkan dari lisan maupun dari jari-jari kita yang kita ketik senantiasa bernilai kebaikan dan kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga hati dan lisan kita dari hal-hal yang dimurkainya, serta mengumpulkan kita di dalam surganya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.

0: kamu di sini?
1: Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
1: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
1: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
1: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
1: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
1: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
3: Ha, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana si Towo?
1: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan

0: baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat nak, ada apa ini?
0: Sekarang ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Tomo maksudkan, Bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, Bu. Baju ini pas sekali di badan Tomo. Sekarang Tomo pamit dulu ya, Bu ya. Doakan agar Tomo berhasil ya, Bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Tomo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, Ibu. Tenang saja. Kelak, Ibu akan melihat keberhasilan Tomo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Tomo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di Pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.
1: Anda masih bersama kami di 95.3 MHz dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita hingga di pukul 24 malam hari ini, dengan kami akan menghadirkan ya untuk informasi dan sajian lagu-lagu yang akan menghantar Anda menuju jam istirahat Anda ya, sambil mungkin Anda yang masih ada di luar rumah ya, mungkin lagi bersama dengan anggota keluarga dan orang-orang tercinta, kami ucapkan selamat malam saja. Dan di malam hari ini kita akan hadirkan untuk selanjutnya adalah untuk lagu di sesi ruang untuk informasi dan menuju untuk sesi ruang rindu ya, menemani Anda semua di malam hari ini. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari, kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi. Tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak

Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini, dan kami masih temani Anda semuanya. Dan waktu di studio sekarang di pukul 10 lebihnya 17 menit ya, dan ini pastinya jam-jam rawan untuk udah ngantuk mungkin ya, udah mau lelah. Jadi semangat untuk semuanya, dan untuk para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama dengan Ermaina malam hari ini, menemukan frekuensi kita, kami ucapkan selamat malam dan tentunya selamat beristirahat ya untuk para pendengar yang malam hari ini lagi tengah beristirahat ya di tempatnya masing-masing. Kita masih temani para pendengar ya dengan sajian lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda semuanya. Kali ini lagu dari Rini Wulandari, Patah.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Kanker pankreas bisa dikatakan sebagai penyakit yang diam-diam mematikan, karena gejala awalnya sedikit dan bahkan tidak terlihat. Pada pankreas terdapat beberapa macam sel dengan tipe yang berbeda, dan masing-masing berpotensi untuk menjadi ganas. Yang paling sering berkembang menjadi kanker adalah sel yang terdapat pada saluran pankreas.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Flu dan pilek sering dianggap sama padahal berbeda. Apa bedanya? Pada umumnya, gejala pilek itu lebih ringan daripada flu. Pilek disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan bersin. Gejala utamanya yaitu sakit tenggorokan. Namun, biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam. Hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Serambi kiri, bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Darah ini kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Sedangkan bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kondisi tekanan darah tinggi dapat menyebabkan otot bilik kiri membesar dan mengeras karena bertambahnya beban kerja bilik kiri jantung dalam memompa darah. Bila hal ini terjadi terus-menerus, fungsi bilik kiri dalam memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki kecuali dilakukan transplantasi. Obesitas juga berhubungan dengan kerusakan hati. Seiring waktu, kerusakan hati berdampak pada luka di jaringan sirosis yang dapat menyebabkan gagal hati.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini jelang akhir kebersamaan kita di menit ke-50, dia lepas dari pukul 23 malam hari ini, sajian lagu pengantar tidur untuk menemani para pendengar yang berada di 95.3 MHz ya. Alda Patah Jadi Dua.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

8 fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38,5 hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga bertugas untuk menghasilkan hormon-hormon yang bermanfaat bagi tubuh, seperti eritropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, renin, berfungsi untuk mengatur tekanan darah, dan hormon kalsitriol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RN Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan inilah Radio Publik Indonesia, Malinau.

Pendengar Warta Berita, kali ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau progres penanganan pasca bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, termasuk pekerjaan fisik dan normalisasi di sejumlah lokasi terdampak. Wamendagri mengunjungi posko utama penanganan pasca bencana Kabupaten Solok untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam proses pemulihan. Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri menggali informasi mengenai ketersediaan alat berat, perkembangan penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, serta alokasi anggaran untuk pemulihan.

Kita ke informasi dalam negeri lainnya. Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait berharap Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dapat memberikan kepastian kepada ekosistem perumahan. Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu isu yang terpenting dalam menyiapkan perumahan bagi masyarakat, di mana harapannya soal kepastian lahan untuk pembangunan hunian rakyat harus jelas. Dengan adanya kepastian soal lahan, diharapkan masyarakat, pengembang, investor, sampai dengan perbankan menjadi jelas karena adanya kepastian.

Kita beralih ke berita mancanegara. Pendengar, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah keterlibatan negaranya atas insiden di pangkalan Royal Air Force Fairford di Inggris yang digunakan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya pada 27 September lalu, 5 warga negara Inggris ditahan di dekat pangkalan tersebut atas dugaan pelanggaran undang-undang bahan peledak. Mereka dibebaskan dengan jaminan pada keesokan harinya. Menlu Iran itu menambahkan bahwa pihak berwenang Inggris telah salah sasaran. RAF Fairford adalah salah satu-satunya pangkalan di Eropa tempat pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mendarat.

Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pebasket berumur 20 tahun milik Dewa United Banten, Hakim Malano, melanjutkan latihan intensif di Jerman sebagai bagian dari strategi jangka panjang klub dalam mengembangkan talenta muda menuju karir profesional yang lebih matang. CEO Dewa United Banten, Michael Oliver Wellers, menyatakan pengalaman berlatih lama di Jerman menjadi modal awal yang sangat bagus untuk berkembang. Michael menjelaskan pemain berumur 20 tahun itu memiliki pengalaman bersama Dewa United, di mana pada 2026 ini dia sempat tampil bersama Dewa United Elite dalam World Youth Championship 2026 di Singapura.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu.

0: tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Memori kolektif bangsa. Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawira Negara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI, serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dan valuta asing senilai 49 ribu dolar Amerika Serikat. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dari dua saksi yang diperiksa penyidik pada Kamis 1 Oktober 2026. Keduanya Juventius Jaka Purwanto dan Sumargono yang merupakan ASN DJP yang sebelumnya bertugas di KKP Madya Banjarmasin. Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum Karhutla hingga 30 September 2026. Hingga saat ini proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri. Dikatakan Kepala Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data atau Puljianta, Rodalopsops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga dalam konferensi persnya hari ini, data yang diperoleh sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Menteri PU Dodi Hanggodo menyiapkan dukungan relokasi 3 gedung pemerintahan yang rusak akibat banjir bandang di Kabupaten Solok. Ia mengatakan ketiga gedung tersebut tidak layak dipertahankan di lokasi semula karena kondisi struktur bangunan tidak lagi layak dipertahankan. Peninjauan dilakukan Dodi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 30 September kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK, Direktorat Jenderal Cipta Karya, terdapat 15 gedung perkantoran terdampak bencana.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu, serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Just me though.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bunuang. Banyak panik, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste
0: midor. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan, Bu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi

0: Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
3: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
0: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta.
1: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

0: masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
1: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya kita bicara soal Pancasila dan sangat pas sekali rasanya karena kemarin kita baru saja merayakan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Mungkin di beberapa instansi pemerintahan, lembaga, sekolah dan lain sebagainya itu melakukan upacara untuk masyarakat yang swasta ataupun yang pekerja informal mungkin tidak ya. Tapi topik kita pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Nanti kami hadirkan dua line telepon, empat line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda. Kita berdiskusi bersama tentang memaknai kesaktian Pancasila. Sesaat lagi.

0: mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, Kopi Pro 3 di Jumat ini hari bersama Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita membahas soal Pancasila dan sangat tepat rasanya karena kita baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober kemarin ya. Dan topiknya dini hari ini dari upacara ke kehidupan nyata memaknai Kesaktian Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat dini hari. Pak Eko, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar. Kita ketemu lagi.

0: Iya, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Kita baru saja memperingatinya kemarin ya.
1: Betul.
0: Iya, nah pas banget nih kita baru peringati Hari Kesaktian Pancasila. Dan dini hari ini kita Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia yang setiap minggunya itu membahas soal Pancasila. Topiknya itu dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Sebagai prolog, sebagai pembukaan, mungkin bisa diawali terlebih dahulu, Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya ya. Hari ini juga Pak Prabowo kan melakukan peresmian revitalisasi museum kesaktian Pancasila ya di Lubang Buaya.
0: Iya.
1: Dan sebelumnya diawali dengan upacara kesaktian Pancasila juga gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebagian besar dari rakyat Indonesia memaknai kesaktian Pancasila juga sebagai bentuk dari pengkhianatan ya, yang disebut dengan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang diprakarsai oleh PKI ya. Temanya selalu begitu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya itu adalah di zaman sekarang kita perlu melihat kembali Mas Fajar bahwa apakah demikian? Karena kan kesaktian Pancasila yang kemudian menggulingkan Orde Lama diganti dengan Orde Baru dan kemudian menghadirkan Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun,
0: yeah.
1: Itu kan menyisakan juga yang tidak sesuai dengan Pancasila juga, Mas. Yeah. Jadi bagaimana terjadi genosida ya, pembantaian.
0: Yeah.
1: Lebih dari 500.000 orang, sampai 1 juta, yang kurang 3 juta gitu ya. Dan akhirnya terjadi reformasi dan kita sekarang lebih banyak lagi bisa mengulas dan melihat kembali upacara yang kita lakukan itu sebenarnya sudah benar nggak sih? Gitu, itu perlu kita maknai kembali. Karena ini Mas Fajar, menyalahkan satu-satunya PKI sebagai dalang yang terjadi pembunuhan 6 jenderal satu perwira TNI Angkatan Darat,
0: yeah.
1: Itu perlu kita lihat kembali sih Mas Fajar ya, karena sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi gitu ya. Salah satunya tentunya adalah campur tangan dari asing juga Mas. Selain juga ada internal friksi ya di Angkatan Darat sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau kita baca buku namanya Jakarta Method. Ini sangat seru ya, buku itu menulis tentang Jakarta Method ya.
0: Yeah.
1: Jadi buku ini membahas bagaimana metode dipakai oleh CIA, Badan Intelijen Amerika, itu kemudian dipakai untuk melakukan hal sama di berbagai negara. Gitu ya. Jadi dari berbagai macam dokumen-dokumen yang sudah diklasified,
0: yeah.
1: Itu menghasilkan bukti-bukti bahwa sebenarnya campur tangan CIA dalam membantu TNI waktu itu menggulingkan Soekarno gitu ya, atau yeah. Melepas G30S itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya PKI tapi juga ada campur tangan pihak luar. Selain juga sebenarnya kan kenapa Amerika sangat berkepentingan waktu itu dengan menggulingkan Soekarno, karena Soekarno kan tahun 1955 menggalang yang disebut dengan gerakan non-blok Mas Fajar,
0: yeah.
1: Sebuah gerakan yang sangat tentunya tidak mau ya negara Asia Afrika berkongres di Bandung dan menyatakan bahwa kita non-blok, tidak memihak blok barat dan tidak memihak blok timur gitu kan.
0: Yeah.
1: Dan saat itu Presiden Soekarno juga sangat dekat dengan Presiden Kennedy ya.
0: Mm-mm.
1: Yang kemudian ditembak meninggal diganti dengan LBJ Johnson dan kebijakannya berubah gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi merasa tidak aman dan Presiden Soekarno juga waktu itu kan menggagas adanya tiga pilar negara, yaitu nasionalis, agama, dan komunis ya,
0: Nasakom. Yeah, Nasakom.
1: Betul, dan ini sangat mengganggu Amerika. Makanya Amerika yang sebelumnya sudah mencoba mengganggu Soekarno, nggak berhasil Mas, dengan membantu pemberontakan Pamersa, gitu ya, PRRI, yang
0: yeah.
1: Ketahuan ada agen CIA John Pope yang akhirnya jatuh dan ditahan dan disidang gitu ya, ketahuan bagaimana Amerika itu mencoba menggulingkan Soekarno yang selalu dianggap selalu pro dengan komunis. Ya. Nah, ini semua kan sebenarnya kita harus lihat dengan jeli ya, termasuk juga baru aja ada sebuah dokumen yang terungkap Mas Fajar, bagaimana Jerman itu juga membantu
0: ketika peristiwa 1965.
1: Betul. Nah, ini kan suatu hal yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa PKI sebagai jalan satu-satunya mungkin sesuatu yang perlu kita tinjau kembali. Selain juga ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Harto sendiri juga terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat dari pledoi dari Kolonel Latif ya, itu dikatakan bahwa beliau sudah melaporkan sehari sebelumnya itu kepada Pak Harto yang saat itu sedang ada di rumah sakit karena Tommy Soeharto sedang sakit ya, melaporkan gitu. Dan Pak Harto kayak tenang-tenang aja, nggak respon, nggak apa, dan 1 Oktober dilaporin kembali gitu ya. Dan sebenarnya RRI juga jadi saksi sejarah kan, bagaimana kemudian RPK datang gitu ya. Dan karena memang satu-satunya jalan. Dan ada lagi satu dokumen yang menarik, sebuah buku yang mengungkap bagaimana sebenarnya penanggulangan pemberontakan ini gitu, atau penanggulangan ke-13 ini sangat cepat sekali gitu ya. Jadi terjadi ada sebuah dokumen yang ditemukan di Aceh oleh seorang peneliti dari Australia, itu menemukan dokumen-dokumen dari Pangdam Bukit Barisan yang waktu itu masih bergabung dengan Aceh ya. Dan di situ ditemukan bagaimana secara struktur, secara sistemik dan masif itu perintah-perintah dari Jakarta masuk ke sebuah kodam gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak suatu peristiwa yang memang ada skenarionya yang terjadi. Nah, dari melihat semua peristiwa ini sebenarnya kita perlu melihat dengan lebih transparan, lebih jelas lagi sebenarnya kesaksian Pancasila yang kita anggap mengalahkan G30S/PKI perlu kita lihat kembali gitu ya. Karena faktanya setelah merdeka, setelah Soeharto berpemimpin, kan juga nggak sesuai dengan Pancasila juga, Mas Wajar kan? Ya kan? Yeah. Terjadilah yang disebut dengan KKN
0: kan? Yeah.
1: Kemudian
0: kroni, kedekatan,
1: betul. Negara ini kayak dijual oleh IMF, gitu kan? Jadi sebenarnya di sini kita perlu melihat kembali bahwa kesaksian Pancasila tidak hanya dengan kita merayakan upacara mengupas G30S PKI, tapi harusnya lebih dalam dan lebih lebih real ya. Tidak kita mengenang-menang masa lalu, tapi Pancasila itu hadir saat ini dan kita perlu untuk mengamalkannya, Mas Wajar. Kira-kira itu saya buka dengan seperti itu dulu.
0: Wah, ini berat banget nih. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya slogan jangan pernah melupakan sejarah itu memang sesuatu hal yang penting. Tapi sayangnya ada slogan lainnya, sejarah ditulis oleh pemenang gitu ya. Nah, bagaimana untuk meluruskan kembali setelah menemukan fakta-fakta baru, meluruskan lagi dan mengingat lagi bahwa peristiwa itu kan di tahun 60-an itu kan memang ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ketika itu, perang dingin lah. Oleh karena itu Soekarno memutuskan saya tidak berpihak, saya non-blok, merangkul beberapa negara dan sepakat juga. Jadi itu pun tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita mendeklarasikan bahwa kita merdeka dan mementingkan kemerdekaan kedaulatan negara-negara di dunia begitu tanpa adanya peperangan. Tapi di sisi lain kan itu perang ideologi juga bisa disebut, Pak Eko. Koreksi saja jika saya salah. Antara kapitalisme dan sosialis komunis lah. Mungkin seperti itu. Kita ketika itu menganut Pancasila. Kita tidak di antaranya tidak kapitalis, tidak komunis. Tapi kok rasa-rasanya setiap negara yang seperti katakanlah Tiongkok itu pun secara tidak langsung juga menikmati dewasa ini ya, kapitalisme juga gitu. Vietnam juga demikian, Pak Eko. Akhirnya kita pun demikian sepertinya. Korsis saja jika saya salah. Kita memang akhirnya terbawa dari sisi kapitalisme. Ideologi Pancasilanya itu mungkin agak sedikit terpinggirkan gitu, Pak Eko.
1: Iya. Kalau kita bicara ideologi, memang gini Mas, saya melihatnya gini, bangsa Indonesia itu founding father kita termasuk juga komunis gitu.
0: Iya.
1: Ada agama, ada nasional, ada komunis juga.
0: Iya.
1: Karena komunis di zaman itu menjadi satu-satunya ideologi yang bisa melawan penjajahan, yang berani, gitu ya. Karena yang namanya agama itu cenderung untuk ya kita kan bertuhan, gitu ya. Jadi pemimpin adalah bagian dari Tuhan di dunia, jadi kita harus ikutin, gitu. Jadi lemah, gitu ya.
0: Yeah.
1: Nasionalis juga relatif ya nggak banyak bisa membantu. Nah, komunis adalah yang sangat buat anak muda itu sangat suatu yang wah pokoknya kita harus hajar, kita harus ini, nah itulah.
0: Yeah.
1: Sehingga komunisme Indonesia itu agak beda dengan komunisme Soviet dan Rusia dan
0: Tiongkok, gitu okay. Ya. Berbeda ya.
1: Komunis, okay. Beda. Kenapa? Komunis Indonesia itu diawali dengan sebenarnya berasal dari tokoh-tokoh Islam SDI.
0: Hmm.
1: Jadi komunis Indonesia itu sangat sangat sangat agamis.
0: Yeah.
1: Ya. Berbeda dengan komunis yang ada di Rusia, Soviet waktu itu ya,
0: kemudian
1: di
0: Tiongkok
1: ya. Ya, itu beda banget. Nah, dan itu sangat disambut luar biasa karena Partai Komunis Indonesia itu sempat menjadi partai terbesar di dunia setelah Cina dan Rusia.
0: Okay.
1: Aslinya rakyat Indonesia itu mendukung saat itu, Mas, gitu loh. Karena ya dianggapnya pro rakyat, gitu loh.
0: Yeah.
1: Ya, dan itu yang sebenarnya harus kita akui saat itu terjadi. Ya. Nah, kembali lagi pertanyaan yang Mas Ajar tadi mengatakan gimana kapitalisme, gitu ya. Secara resmi, yang namanya Tiongkok kan masih negara komunis ya.
0: Iya.
1: Jadi dia politiknya politik komunis.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Tapi memang ekonominya digerakkan dengan
0: kapitalisme.
1: Tapi beda dengan kapitalisme yang di Amerika.
0: Ada batasannya.
1: Ada batasan karena tentu yang namanya hak hidup rakyat banyak dipegang oleh negara, Mas.
0: Di
1: sana nggak ada bank swasta, Mas. Semua bank itu adalah milik negara.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena itu penting sekali demi kesejahteraan rakyat. BUMN di sana itu sangat sangat kuat gitu loh. Bukan mencari untung, tapi untuk kesejahteraan negara. Pembangunan infrastruktur kan luar biasa di sana.
0: Yeah.
1: Jadi dilakukan oleh BUMN di sana. Jadi bedanya di situ. Beda dengan demokrasi di Barat yang mencerahkan semuanya kepada kekuasaan pasar. Dan ini yang sangat bahaya. Beda banget ya.
0: Okay.
1: Rusia kan juga dulunya Uni Soviet kan sangat komunis kan.
0: Yeah.
1: Tapi begitu terjadi pergolakan tahun 1990, kemudian kan Rusia sudah menjadi demokratis, Mas.
0: Yeah.
1: Ya, jadi bedanya hanya presiden di Rusia bisa dipilih tiap tahun. Gitu kan. Kalau di Barat kan dibatasi 2 tahun, gitu, 3 tahun. Tapi kalau di Rusia bisa terus. Tapi kan demokrasi. Gitu. Jadi, gitu. Tapi apakah kapitalisme? Enggak juga, Mas.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga. Oligarki-oligarki besar itu kan sama Putin juga penjarakan, ya, dianggap terlalu serakah. Segala
0: macam.
1: Negara harus melindungi gitu loh. Di Barat, di Amerika, yang namanya pengusaha-pengusaha besar lebih banyak di sanjung-sanjung gitu ya, dianggap pahlawan negara. Kalau di Rusia kan kalau itu nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat ya dihajar, dipenjarain gitu. Jadi tetap ada bedanya, Mas.
0: Sebelum saya terima pendengar, saya tanya terakhir, saya tanya dulu yang kalau itu kan Rusia dan Tiongkok ada perbedaan. Kalau Indonesia sekarang ini apakah mengamalkan Pancasila atau lebih condong ke kapitalisme?
1: Saya lihatnya lebih condong ke kapitalisme barat, gitu ya. Kenapa begitu? Sebenarnya kan Undang-Undang Dasar 45 pun kan sudah diamandemen, Mas.
0: Yeah.
1: Tahun 2002 gitu ya. Dan itu akibatnya yang dulu kita namanya sila keempat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang dipimpin oleh kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, itu kan harusnya sistem demokrasi kita sistem perwakilan ya. Tapi kan itu sudah diubah menjadi one man one vote ya, yang itu sangat-sangat mirip dengan di
0: demokrasi Amerika, demokrasi Amerika ya,
1: liberal. Jadi sebenarnya kita cenderung ke sana dan kita lihat kembali siapa penguasa dari ekonomi Indonesia kan juga segelintir orang bukan rakyat itu. Jadi kalau saya melihatnya itu yang harusnya menjadikan Pancasila sakti, bukan kita memperingati upacara-upacara saja Mas. Tapi bagaimana memastikan okay. bahwa bumi dan tanah air kita ini benar-benar menjadi digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan oleh segelintir orang elit.
0: Oke, baik, saya terima pendengar pada malam hari ini. Dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila. Ada Pak Caswa. Pak Caswa, halo.
2: Selamat
0: dini hari,
2: Bung Fajar Nugroho.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam tangguh jaya.
0: Jaya, silakan.
2: Pak Eko, ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Pak Caswa, apa kabar?
0: Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Cuman rada bindeng sedikit.
0: Wah, mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat sembuh Pak Caswa.
2: Udah satu minggu ini aduh.
0: Lagi musim nih kalau kata Kementerian Kesehatan influenza ya, baik itu tipe A, tipe B maupun tipe C lagi musim aja
2: bener-bener
0: nih.
2: Bener-bener lagi musim ini lagi
1: Minum jamu Mbak.
0: Iya.
2: Iya minum jamu mah obat jamu lah udah ini.
0: Iya silakan Pak Jaswa ada yang mau sampaikan nih.
2: Ini ya tadi Bung Fajar kan apakah Indonesia menanyakan udah mengamalkan Pancasila. Benar jawaban Pak Eko benar. Indonesia itu belum.
0: Kenapa?
2: Belum bisa. Sampai kapanpun belum bisa. Selagi-lagi tergunjang ganjing kayak gini, ekonomi udah hancur ya, terus korupsi tidak mau ada hukuman mati ya, terus yang namanya ngamalkan Pancasila itu sering diasah di Pro 3 pun ternyata banyak orang yang belum mengetahui apa artinya itu isinya Pancasila. Jadi seperti itu memang negara Indonesia tersebut harus melihat dengan negara-negara maju. Harus sekolah dulu dari ibarat TK sampai SD, SD, SMP, SMA dan lain-lain. Jadi harus mempelajarinya di situ. Jangan asal menjanjikan yang tidak bukti gitu kan. Itu kan jadi rakyat kita udah semuanya udah tahu. Cobalah. Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu.
0: Amin.
2: Biar bisa mengasah di Pro 3 tersebut.
0: Amin.
2: Apa yang mengamalkan Pancasila.
0: Iya.
2: Apa isinya Pancasila.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan terdengar dengan rakyat kita.
0: Oke.
2: Jadi intinya rakyat kita itu ingin memperjuangkan demi Indonesia. Tapi yang diperjuangkannya itu harus mempunyai pertimbangan kembali.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya. Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Caswa, cepat sembuh Pak Caswa. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Fajar.
0: Iya.
3: Halo, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari. Pak Pandu kalau di Riau itu kabut asap udah enggak ada ya?
3: Masih.
0: Oh, masih.
3: Udah, mending tuh udah sekolah anak-anak itu.
0: Sudah mulai turun hujan belum ya kalau di Riau, Pak?
3: Udah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, silakan Pak Pandu.
3: Tapi masih ada asap. Tentang ini masih tentang
0: apa? Memaknai kesaktian Pancasila.
3: Itu betul juga. Belum ya, belum apalah Pancasila. Kayaknya seremonial aja kayaknya.
0: Seremonial aja.
3: Seperti juga, maaf ya, RRI itu kan menyelenggarakan MTQ ya setiap tahun ya.
0: Iya,
3: Tapi juara MTQ itu enggak pernah dipakai RRI untuk wajah Al-Qur'an untuk azan kan. Tapi contohnya seperti itu.
0: Oh.
3: Nah, iya kan?
0: Yeah.
3: Nah, tadi dibilang ini Tiongkok itu ateis ya, Cina ya?
0: Enggak ateis juga, cuma tidak bisa disebut sebagai negara yang religius ya.
3: Iya, tapi justru masjid itu di Tiongkok 30.000 lebih loh.
0: Betul, pertumbuhannya bagus ya.
3: Jadi jangan mungkin kalau dia Tuhan yang nggak sama dengan kita, kita katakan orang ateis kan itu begitu.
0: Yeah.
3: Mungkin ya begitu.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau saya boleh saran itu monumen kesaktian Pancasila itu, saran saya sih ganti aja pilar duka itu.
0: Pilar duka, oke, okay, baik, makasih Pak Pandu. Iya. Pilar duka, menjelajah ke masa lalu, menyelami lagi tahun 1965, peristiwa itu, bagaimana bangsa Indonesia menghadapi, kalau tadi Pak Eko di awal, menghadapi konflik politik. Ini salah satu faktor atau variabelnya konflik politik, baik di internal maupun dari faktor eksternal, dari perang dingin di geopolitik. Lalu perpecahan terjadi di Indonesia, lalu yang menderita, yang menjadi korban, yang banyak yang meninggal dunia adalah rakyat. Bahkan ketika itu ada istilahnya itu apa ya Pak Eko? Sweeping kah? Sweeping atau apa?
1: Genosida, Mas.
0: Iya, artinya sweeping itu disisir siapa yang terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia, yeah, gitu ya. Dilihat dari telapak tangannya dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang di exile, tidak boleh kembali ke Indonesia. Silakan Pak Eko, apa yang mau ditanggapi Pak Caswa dan juga Pak Pandu? Pak Caswa mengatakan apa yang disampaikan Pak Eko belum menerapkan Pancasila, ekonomi Pancasila di Indonesia, dan setuju tentang hal itu. Pak Pandu ya tadi flashback ke 65 ini. Silakan Pak Eko.
1: Iya Mas, kalau kita bicara lebih detail lagi ya, misalnya kita bicara jalan Tuhan yang Maha Esa, dari Pak Pandu sudah menyorot ya, bahwa kita kan harusnya melindungi semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kan faktanya toleransi antar umat beragama belum begitu. Baru-baru aja kita dengar lah bagaimana sebuah gereja
0: dikomplain oleh masyarakat di sekitar ya.
1: Betul, itu kan berarti artinya negara harusnya hadir dong di situ untuk melihat ada hak yang memang harus dilindungi ya, terutama hak dari minoritas gitu ya.
0: Yeah.
1: Kan Pancasila harusnya tidak hanya melindungi yang mayoritas, tapi juga melindungi yang minoritas.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan harusnya kan adil semua hukum itu berlaku. Jadi sekarang kan lebih banyak,
0: Baik, kok, mohon maaf, iya.
1: Ya itu kan kayak tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Kita lihat lah contohnya lapas mewah di
0: sini. Waduh, gitu kan. Iya tuh. Kayaknya kan, tuh kalau tinggal di situ perlu merogoh kocek luar biasa ya Pak Eko ya.
1: Iya, jadi orang-orang kaya, orang-orang yang itu punya fasilitas lebih dibandingkan dengan narapidana biasa. Itu kan namanya kemana keadilannya gitu kan.
0: Iya.
1: Keadilan beradab di mana gitu ya. Kalau kita bicara masalah persatuan Indonesia, itu kan juga kita masih jauh dari bagaimana negara mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, gitu ya. Partai-partai kan akhirnya sibuk untuk memperkaya partainya, lebih mementingkan partainya berkuasa dibandingkan rakyatnya bersejahtera, Mas. Itu juga tadi masih jauh dari yang sistem persatuan Indonesia, ya. Hmm. Kalau bicara tadi, saya cerita tentang rakyat, sila keempat saya juga cerita tadi tentang bagaimana kita sudah di amandemen ya, amandemen 45 itu gitu kan,
0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya.
1: Iya, gitu. Itu juga yang kelima, kalau kita bisa keadilan sosial juga kayaknya ini masih jauh dari api gitu. Kita masih ingat lah ya bagaimana kelas menengah di Indonesia semakin turun jumlahnya.
0: Nah, ini data BPS tahun 2025 dalam seminar, ini baik banget ya, Indonesia seringkali mengadakan seminar. Seminarnya itu menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Jadi data BPS itu kesenjangan generasi itu masih tinggi. Hanya 1% yang menguasai 35 kekayaan Indonesia. Betul. Itu ketimpangannya luar biasa. Kan Pancasila harusnya keadilan sosial, sosial itu kan bisa jadi kesejahteraan masyarakat juga, secara sosial juga, tapi itu masih belum tercipta. Desainnya udah diseminarkan mungkin berkali-kali ya. Tapi ya udah, hasil seminarnya gimana nih gitu ya Pak Eko?
1: Betul, kita lihat kan pembalakan hutan di Kalimantan, di Papua, itu kan yang menikmati kan segelintir elit saja gitu kan. Ya, illegal mining juga, tidak tambang-tambang ilegal, itu kan juga tidak bisa disebut keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maksudnya keadilan bagi sekelintir orang gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa jadi keuangan yang Maha Kuasa gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang menurut kami ini kan masih perlu banyak PR-nya lah bangsa Indonesia itu.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat ini hari, Pak.
4: Iya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak Matoli.
4: Pak Jar, ini narasumbernya siapa?
0: Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Iya, Pak Eko, sebenarnya kita itu dalam berpancasila, mohon maaf ya saya mesakin bilangnya, hanya panggung sandiwara demokrasi. Gak apa-apa ya.
0: Iya.
4: Biar aja agak-agak.
0: Iya.
4: Jadi yang penting pedas ini bisa ini. Kenapa? Karena memang apa yang kita contek bentuk demokrasi Pancasila kita, sebenarnya demokrasi Pancasila itu di negara maju atau di negara yang lainnya pun gak menerapkan lima prinsip itu, tapi mereka bisa karakternya bagus manusianya. Ya kan? Kita manusia muslim terbesar justru dengan entah agama apapun lainnya itu tidak menunjukkan praktek kesungguhan berpancasila itu yang menempatkan sila pertama.
0: Iya.
4: Gak libet akhirnya gini, makhluk-makhluk astral, ya malaikat jin sebagainya, kuntilanak setan pun lebih sekarang lebih nyerah deh, ampun deh, kejahatan manusia dan manusia sesungguhnya fitrahnya udah ampun, jadi mereka udah mungkin siun gitu, Pak Eko.
0: Iya.
4: Nah,
0: juga. Okay.
4: Hukuman apapun nggak ditakuti gitu, padahal udah sumpah di atas kitab suci.
0: Iya, sebelum dijabat, sebelum dilantik ya, ketika dilantik ada disumpah ya.
4: Jadi empat butir lain-lainnya itu pun Pak akan ikut sudah.
0: Akan ikut. Awalnya dulu nih harus nih sila pertamanya dulu dikuatkan gitu ya Pak Matoli ya, baru bawa-bawanya akan mengikuti.
4: Keuangan yang menguasai kan itu. Pancasila itu.
0: Oke, okay, baik.
4: Gimana Pak supaya kita itu tertampar dengan hari sakti Pancasila ini? Saktinya di mana? Sakti mandragunanya, perkasanya di mana? Kalau masih banyak kasus-kasus yang memang ya masuk angin, lapas yang mewah, terus APH yang memang bisa mengintervensi karena
0: baik.
4: Sakti kita pun nggak bagus.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam, silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Matoli dari Sibolga ya. Memang ini bagian dari keprihatinan kita bersama lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Matoli kan memang ya begitulah adanya ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini kayaknya sudah tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila sebenarnya. Jadi bukan Pancasila yang salah, tapi kan memang kita memarginalkan Pancasila. Pancasila hanya dianggap sebagai tadi itu bagian dari upacara, dibaca setiap upacara gitu kan. 1 Oktober diperingati gitu kan. Tapi marwahnya sendiri kan tidak dilakukan dalam keseharian dengan kita berbangsa dan bernegara. Jadi kita punya namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Negara punya itu kan, apa perannya gitu kan? Peran ini kan kayaknya pokoknya adalah gitu ya. tapi kan marwahnya nggak di situ.
0: Kan harusnya berdampak kan, ya harusnya dirasakan.
1: Betul.
0: Tapi berdampaknya gimana nih, nggak dirasakan nih gitu ya?
1: Ya dibentuk oleh pemerintah, ya nggak bisa ngeritik pemerintah dong gitu kan? Akibatnya ya. Program-programnya tidak menyentuh gitu ya. Jadi seyogyanya ya setiap insan yang berkuasa itu harusnya melihat kembali, saya sudah mengamalkan sila-sila Pancasila belum gitu kan. Jadi Pancasila bukan diartikan sebagai sesuatu yang harus dihafal, dibunyikan dalam setiap upacara, tapi ya dihayati dan diamalkan. Dan ini yang kita lakukan di Pusaka Indonesia.
0: Ya, flashback ke tahun 65, kalau dalam slogan jangan pernah melupakan sejarah, artinya tahun 65 peristiwa 30 September itu adalah peristiwa tentang konflik politik, ada kekerasan bahkan pembunuhan, ada perpecahan, dan yang menderita adalah masyarakat. Apakah kita akan dejavu dengan tanda-tanda kondisi sekarang ini? Apakah masih terjadi konflik politik, lalu kekerasan dan perpecahan di kehidupan di masyarakat dewasa ini, Pak Eko?
1: Perbedaan adalah hal yang wajar. Seperti halnya kita sekarang bicara di sini kan, itu ada yang pro, ada yang kontra.
0: Iya.
1: Tapi kan itu sewajarnya ditindaki sebagai ya bagian dari kita berdialektika, ya kita saling bertukar pendapat, gitu ya. Dan saya sih melihatnya apa yang terjadi saat ini kan semua masih dalam koridor-koridor yang pas, gitu ya. Dan saya tidak melihat bahwa kita akan kesana lagi sih, tidak kan. Kalau zaman Pak Harto misalnya, nggak mungkin kan saya bicara seperti ini, Mas, dan nggak ada tuh siaran RRI.
0: Nggak ada nih Kopi Pro 3 komentar dan opini ada, Anda di Pro 3 RRI. Waduh, opininya tuh harus dibatasi tuh. Komentarnya juga harus dibatasi tuh.
1: Jadi dengan adanya ya apa yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar, dan ya mudah-mudahan itu didengar oleh mereka-mereka yang sekarang pejabat misalnya, gitu ya. Jadi saya tidak melihat sih bahwa
0: masih dalam tataran yang lebih kondusif ya sekarang ini ya.
1: Kita harus optimis, Mas, bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar, dan besarnya tidak dengan cara yang seperti kejadian misalnya tahun 65, gitu ya. Kita bisa kok, kita nanti jadi negara yang besar dengan sport, gitu ya. Kan Rusia menjadi besar kan juga ya ada gejolak ya, karena kejadian Rusia itu lucu, Mas. Rusia itu sangat diobok-abok, persis kayak Indonesia, diobok-obok oleh CIA, oleh Harvard ya, University yang memimpin di sana, gitu ya, dia oligarki segala macam. Tapi kan dia jadi negara yang besar saat ini, negara yang ditakuti lah, yang bisa dianggap ya luar biasa. Cina kan juga begitu di Tiongkok ya. Bagaimana Tiongkok itu menjadi besar kan tidak harus dengan pertumpahan darah kan. Perubahan dari yang tadinya negara tirai bambu menjadi negara yang terbuka, kan tidak ada pertumpahan darah. Yang ada adalah perubahan pemimpin, dan kemudian pemimpin itu memiliki visi yang luar biasa, dilaksanakan dengan konsisten, dan itu jalan dengan baik sampai sekarang. Dan Cina bisa dibilang kan negara dengan PDB tertinggi di dunia, sebesar dunia, dengan PPT ya, Purchasing Power Index ya. Kalau secara absolut Amerika masih menang, tapi kalau secara Purchasing Power Index,
0: indeks rasio dan pertumbuhannya dahsyat sekali Tiongkok. Dan itu salah satu momentum titik baliknya adalah memangkas atau menghilangkan, meminimalisir, kalau boleh saya sebut mungkin seperti itu tepatnya, meminimalisir korupsi dengan menjatuhi hukuman mati. Bahkan kalau di Tiongkok, Anda mungkin bisa googling ataupun YouTube juga ada patung koruptor-koruptor itu. Untuk masyarakat melampiaskan kekesalannya, gitu ya. Itu sampai ada efek secara psikologisnya ya, untuk mungkin anak cucunya dan lain sebagainya, gitu ya, Pak Eko. Tapi kita tahan dulu, kita jelang warta berita dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya, Pak Eko, dalam dialog kita pada malam hari ini di Kopi Pro 3. Terima kasih, Pak Eko. Saya nanti akan menghubungi Pak Eko lagi.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi nanti.
0: Iya, di sesi yang kedua. Dan juga Anda pendengar, kami undang lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru dilantik di Istana Negara kemarin. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
2: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
1: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
3: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
2: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
4: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
2: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
2: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam elemen ya, baik dari TNI, Tiga Angkatan, Polisi, para ASN berapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara, bahwa kita bersatu dalam keberagaman.
1: Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dansatgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
3: Pancasila.
4: Pancasila.
3: Satu.
4: Satu.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Dua.
4: Dua.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
4: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Tiga.
4: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
4: Persatuan Indonesia.
3: Empat.
4: Empat.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
4: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
3: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
1: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Masih dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang di sesi yang kedua, masih bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, tema besarnya bicara soal Pancasila. Dan topiknya pada dini hari ini, dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. Pak Eko, halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, ketemu lagi di sesi yang kedua ini. Nah, kita sembari undang pendengar juga di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. Anda juga bisa WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bagaimana menurut Anda memaknai kesaktian Pancasila? Memperingati itu artinya kejadian sudah lampau. Mengingat sejarah bangsa ini, perjalanan bangsa, tentu hal yang penting. Dan belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah itu menjadi hal yang penting. Catatannya apa ya Pak Eko dari sejarah dan pembelajaran itu, Pak Eko? Pengalaman kita di tahun lima ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Jasmerah ya, kita harus belajar dari sejarah ya.
0: Iya.
1: Slogan dari Bung Karno. Jadi memang kita mesti belajar bahwa apa selama ini yang menjadi propaganda Orde Baru gitu ya, atau hal-hal yang kita pelajari perlu kita bongkar kembali, kita lihat dengan kacamata yang lebih cermat, kacamata yang lebih jeli gitu ya. Mm-hmm. Kita perlu mengubah pandang kita lah bahwa tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila, oke lah. Tapi sejatinya kesaktian ini tidak hanya diperingati sebagai pemaknaan penumpasan G30S gitu ya. Kita tahu sejarahnya berbeda. Tapi juga harusnya kita bisa melihat bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya sebagai retorika-retorika politik gitu, tapi sebagai kebijaksanaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bernegara gitu ya. Kita nggak hanya menempatkan Pancasila sebagai baliho, Garuda Pancasila dipajang di setiap ruangan sekolah, universitas, di pemerintahan, tapi sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya lah ya gitu kan, bahwa sejatinya negara itu berpihak pada rakyat gitu kan. Kalau kita bicara kedaulatan pangan misalnya,

0: Berarti kan kita harus memastikan bahwa rakyat itu punya peran yang besar terhadap ketahanan ataupun kedaulatan pangan tersebut, tidak gitu. Bukan segelintir orang, bukan mereka yang menguasai atau konglomerat yang menguasai, oligarki yang menguasai, tapi rakyatlah yang berkuasa terhadap kedaulatan pangan tersebut. Saya juga. Mm-hmm. Kemudian juga misalnya Pancasila harusnya dipaknai sebagai setiap kritik ya terhadap pemerintah itu kan juga bukan dianggap sebagai anti Pancasila gitu, atau dianggapnya tidak sesuai apa, dianggap sebagai apa misalnya
1: propaganda asing gitu ya.
0: Iya, propaganda asing atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kan kritik adalah harus kita hargai gitu kan, bahwa Pancasila itu adalah ya kita menerima kritik ya, kalau itu kritik yang benar ya harus kita ikuti ya, di Pancasila dia mengatakan anti kritik gitu ya. Dan perbedaan harus disuburkan demi kemajuan bersama gitu kan. Tentunya kita juga bicara bahwa kesaktian Pancasila itu bukan hanya tadi itu Pancasila, tapi juga transparansi dan keadilan hukum kan Mas, kita sudah bahas ya. Hukum itu kayaknya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan, hanya berlaku untuk rakyat jelata, tapi justru yang berkuasa bisa jadi kebal hukum, bisa kalaupun dihukum dapat fasilitas mewah, lagi kita bahas gitu ya.
1: Jadi sila kelima tentang keadilan sosial, adil itu tidak dirasakan ketika disuguhkan informasi soal ketimpangan atau diskriminasi, baik dari kasus yang viralnya itu tentang peribadatan agama tertentu, agama yang berbeda dari mayoritas, lalu kemudian adanya perbedaan perlakuan terhadap penghuni lapas, ada lapas mewah dan lain sebagainya, sehingga ada diskriminasi dan tidak adil, ada perbedaan perlakuan, ada privilege satu dengan yang lain, maka mungkin masyarakat melihat bahwa ternyata masih jauh dari Pancasila, begitu ya Pak Eko ya?
0: Betul, karena jadi Pancasila tidak hanya dibacakan tiap upacara gitu ya, tapi bagaimana memaknai
1: diimplementasikan
0: bahwa apa yang terjadi yang tadi tidak sesuai dengan Pancasila sebenarnya.
1: Oke, baik. Saya
0: termasuk ya, silakan,
1: Pak. Ya, ada Pak Lukas dulu di Cibinong, saya terima dulu. Pak Lukas, selamat malam.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Oh, pagi ya. Pak Lukas ya. Pak Eko, dengan Pak Eko narasumber kita, Pak Eko Nugroho.
2: Ya, Pak Eko. Ya.
0: Selamat pagi, Pak Lukas.
2: Pak Eko ini pembicara Pancasila ya.
1: Iya.
2: Ya. Saya mendengarkan itu, ya. Pada tahun 1965, saya itu berada di Kebon Sirih, mengamankan seorang jenderal namanya Tirto Sudiro. Ya, pada waktu itu lepas dari penculikan PKI. Pada waktu itu negara ini kan ideologinya ya apa namanya gagasannya Nasakom. Nasionalis, agama dan komunis. Oleh karena itu saya ingat itu loh ya, Nasakom itu ya. Dan saya bukunya ada, itu buku K30 PKI itu ada. Ya, pada waktu itu ya saya mengamankan seorang Tirto Sudiro. Saya benar-benar pada waktu itu sangat mencekam ya. Itu pesawat dari Halim tuh terbang entah kemana, ke Jogja atau ke Bandung nggak tahu, katanya mengamankan Pak Harto, Bung Harno, siapa nggak tahu ya. Pada waktu sangat mencekam, saya melihat pada waktu itu kan saya TNI, saya itu angkatan darat. Pada waktu pangkat saya juga seorang sersan ya, bintara pada waktu lepas dari pendidikan bintara, terus di Bandung ya, terus saya bertugas di Caduat pada waktu itu jadi ya pada waktu memang benar-benar pada waktu itu saya tahu sendiri sama pelaku sejarah melihat sejarah itu.
1: Baik, ada Pak Lukas, ini sebagai pelaku sejarah. Kan ketika itu kita memang tanggal 1 Oktobernya itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita bisa memaknainya dari peristiwa 30 September dan 1 Oktober itu sebagai Pancasila tetap sakti. Walaupun dirongrong oleh ideologi-ideologi dari luar Indonesia.
2: Komunis jadi terutama waktu itu.
1: Iya,
2: nah. Yang merongrong komunis.
1: Nah, Pancasila sekarang ini menurut Pak Dasrun Pak Lukas sebagai pelaku sejarah sudah belum sesuai dengan amanah dan cita-cita Pak Lukas dan juga masyarakat yang mungkin sekarang mendengarkan sebagai pelaku sejarah juga ketika itu mencita-citakan Pancasila kita itu seperti sekarang ini keadaannya, kondisinya, kehidupan masyarakatnya, Pak Lukas. Sudah belum menerapkan Pancasila?
2: Ya, pada yang sekarang ini Pancasila mau harus tetap dilestarikan ya. Jangan sampai berubah jadi ideologi lain. Karena Pancasila itu juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang
1: 45
2: ya.
1: Betul.
2: Ya, ingat saya juga seorang...
1: Betul, tertulis di saya pembukaan.
2: Saya juga seorang guru.
1: Iya.
2: Kalau saya itu selain tentara, juga pendiri SMA Negeri Cibinong dan SMA PGRI Cibinong saya.
1: Iya.
2: 66 saya seorang tentara dan seorang guru.
1: Iya.
2: Ya, jadi seorang tentara dan seorang aktivis daripada pendidikan.
1: Iya.
2: Saya pendiri SMA Negeri Cibinong.
1: Iya. Pak Lukas, iya, saya tanyakan itu sudah belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, Pancasila ini di kehidupan Pak Lukas dan juga masyarakat Indonesia saat ini.
2: Ya, kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Oleh karena itu pendidikan P4 itu seperti Pak Eko itu ya.
1: P4. Jadi pendidikan
2: ya. Okay. Ya, itu yang tiap-tiap hari apa itu harus
1: diajarkan di sekolah-sekolah.
2: Ya, kaumkan terus.
1: Okay.
2: Dan itu ada anggaran mestinya ya.
1: Mestinya
2: ada anggaran itu jangan sampai itu hilang begitu saja. Pancasila harus namanya sakti itu kan bertahan hidup ya.
1: Iya.
2: Selama-lama jangan sampai sampai diopo-opo oleh
1: ideologi asing. Iya, yeah, baik. Terima kasih Pak Lukas. Iya, yeah, selamat malam. Jika dari Undang-Undang Dasar 1945 kita pembukaannya itu sudah termaktub Pancasila. Kemudian kita sudah tidak pernah akan diubah. Ideologi kita Pancasila dan itu tidak akan pernah diubah. Tapi itu berdasarkan teks tertulis dokumen resmi saja. Nah, yang diinginkan dalam dialog kita pada dini hari ini adalah Pancasila tidak hanya diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila, upacara-upacara, seremoni dan lain sebagainya, tapi sudahkah itu terimplementasikan di kehidupan nyata kita? Itu yang menjadi perbincangan diskusi kita. Tentu saja kita sepakat bahwa Pancasila itu jangan sampai diubah, jangan sampai diutak-atik gitu. Oke, gitu secara teks oke. Tidak diubah, tidak diutak-atik. Tidak ada amandemen soal mengubah itu, tidak ada apapun itu, tapi kemudian apakah hanya sekedar teks tulisan saja? Itu menjadi pertanyaan. Dan itu diskusi kita pada dini hari ini. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
3: Selamat malam, Mas Wadid.
1: Selamat malam, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
3: Suaranya enak sekali, apalagi suaranya si cantik tadi yang menerima telepon.
1: Oh iya, ada Muti. Ya, silakan, Pak Dasrun.
3: Begini, kalau cerita masalah Pancasila, saya agak tadi kan Saudara Jaswa mengatakan seolah-olah Pancasila yang disalahkan. Tidak, kalau Pancasila tidak salah, tidak salah sama sekali tidak. Mm-hmm. Itu yang salah itu yang pemegangnya. Karena begini Mas Wajar, waktu Pancasila masih dipegang erat kan rasa kegotong royongan.
1: Iya. Yeah.
3: Tuh segala ya pokoknya ya yang
1: ya. Ya, pada Surun. Halo. Wah, hilang suaranya tiba-tiba nih. Oke, baik Pak Dasrun. Ya, bukan Pancasilanya yang salah. Ya, baik. Ya, silakan nih Pak Eko mungkin bisa menanggapi dua pendengar kita. Halo Pak Eko. Wah, semuanya hilang. Halo. Ya, bisa ditelepon lagi ya. Pada Seren dan juga narasumber kita Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, tiba-tiba terputus, tidak ada suaranya. Kami coba untuk menghubungi kembali. Apakah memang ada trouble di line telepon atau saluran telepon Pro 3 RRI? Tim teknik sedang mencoba untuk mengeceknya dulu ya. Semoga tidak ada kendala ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
4: We have met as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang In, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Ada sebuah sisi sejarah Indonesia yang cukup ironis. Beberapa tokoh yang pernah berdiri bersama Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya justru ditangkap oleh pemerintahan yang dipimpinnya sendiri. Memasuki masa demokrasi terpimpin, hubungan politik Bung Karno dengan sejumlah tokoh politik mulai berubah. Sutan Syahrir, yang pernah dipercaya menjadi Perdana Menteri, ditangkap pada tahun 1962. Nama tokoh lain seperti Muhammad Natsir, Sarifuddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap juga mengalami penahanan setelah pemerintah mengaitkan mereka dengan pergolakan PRRI. Serta masih banyak tokoh lainnya. Padahal, nama-nama tersebut bukanlah tokoh sembarangan. Mereka pernah menjadi menteri, perdana menteri, diplomat, bahkan ikut mempertahankan republik pada masa-masa awal kemerdekaan. Namun ketika arah politik Indonesia berubah, perbedaan pandangan tentang demokrasi, kekuasaan, dan masa depan negara semakin tajam. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan, perlahan berubah menjadi lawan politik. Inilah ironi sebuah revolusi. Kemerdekaan dapat menyatukan banyak orang. Tetapi setelah kemerdekaan diraih, perbedaan tentang bagaimana negara harus dijalankan justru dapat memisahkan mereka yang pernah bersatu.
1: Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami telah terhubung kembali dengan Pak Eko Nugroho. Pak Eko, mohon maaf agak...
1: Selamat malam.
0: Iya, terkendala komunikasi ternyata. Hampir line teleponnya mengalami kendala semua di 4 line telepon di Pro 3 RRI. Tapi sekarang sudah lebih oke, sudah pulih kembali. Dan kita masih bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata, memaknai kesaktian Pancasila. 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 ya, tahun 67. Dan perkembangannya sampai dengan sekarang ini pentingnya mempertahankan Pancasila. Itu tentu tidak bisa di Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Kalau tadi kan ada pendengar kita. Halo, Pak Eko.
1: Halo.
0: Ya, mohon maaf nih ada nada.
1: Ya,
0: ya. Pak Lukas sebagai pelaku sejarah menginginkan agar tidak diganggu gugat Pancasila. Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara, ideologi negara, mencegah persatuan Indonesia. Nah, itu satu. Nah, satu hal. Tapi kemudian dulu dan sekarang itu konteksnya tentu berbeda tantangannya. Dulu mungkin lawan kita adalah penjajah. Tapi sekarang ini kan menjaga persatuan di Indonesia itu friksinya lebih banyak variabelnya. Semakin banyak populasi sebuah negara, beda isi kepala setiap orang, gesekannya makin mudah terjadi, dan juga soal teknologi seperti internet. Gampang sekali menjadi salah satu faktor awal mula timbulnya perpecahan. Nih, gimana nih Pak Eko nih, tantangan di era sekarang ini?
1: Iya betul, terima kasih telepon dari Pak Lukas C. Cipinong tadi ya,
0: yeah.
1: Pelaku sejarah tahun 1965 ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara masalah Pancasila, bukannya tidak ada yang mengganggu loh, Mas Fajar. Pancasila kan sempat ingin didegradasi dari dasar negara menjadi pilar negara, Mas. Mungkin Mas Fajar pernah dengar ya. Jadi
0: empat pilar
1: Pancasila, empat pilar betul. Jadi ya, itu kan degradasi Pancasila kan. Jadi sebenarnya upaya-upaya menjadikan Pancasila bukan dasar negara itu nyata dan ada. Itu masih berlangsung sampai sekarang ya. Untungnya keputusan MK kemudian memutuskan bahwa tetap Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi teksnya sama, tapi ada upaya-upaya untuk mendegradasinya menjadi pilar bukan dari dasar negara. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kembali tadi bagaimana kita memahami Pancasila dengan saat ini di mana
0: tantangannya berbeda
1: gesekan,
0: setiap konteks.
1: Ya. Betul. Tadi Mas Fajar mengatakan gesekan-gesekan ya dengan adanya internet, gitu ya. Memang ada. Ya, sebenarnya itu adalah positif dan negatif, Mas, ya. Satu sisi positifnya adalah sekarang semua orang bisa menyuarakan suaranya, kan. Dulu kan nggak mungkin lah kita bisa ngomong bebas seperti ini, gitu ya. Dan setiap orang ini bisa ngomong, gitu ya, bisa menyuarakan
0: hatinya.
1: Positifnya begitu. Negatifnya kadang-kadang kan jadinya menjadikan ini gampang sekali menjadi sesuatu yang negatif dan kemudian konflik ya. Jadi konflik horizontal gitu ya. Perundungan lah gitu kan, atau hoax
0: informasi fitnah, informasi bohong, betul, atau bahkan cenderung ke pornografi, sexual harassment, lalu betul juga positifnya ada nih Pak Eko, internet juga membantu mencari keadilan dewasa ini Pak Eko, no viral no justice misalkan gitu Pak Eko, tanggapannya gimana?
1: Iya, itu tadi. Itu adalah internet adalah suatu hal yang netral ya.
0: Positif negatif.
1: Tinggal kita mengisinya bagaimana.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita isi dengan konten-konten yang positif, tentunya kan juga akan jadi. Sekarang bisa dibilang kan kasus di Kalimantan kebakaran bisa pendidikan jarak jauh PJJ kan, lewat internet kan.
0: Iya.
1: Itu kan positif gitu kan. Sekarang kita bisa melihat apapun juga sekarang. Mas Fajar kalau siaran kan mesti nggak lepas dari AI kan, buka internet saja langsung ketahuan apa yang
0: apa makna kesaktian Pancasila gitu ya, atau sejarah kesaktian Pancasila. Nah itu makanya itu saya bongkar nih pendengar, jadi sebelum dialog tuh saya belajar dulu nih di internet.
1: Betul. Tidak hanya internet sekarang ada artificial intelligence yang bisa membantu kita banyak hal kan.
0: Oke, baik Pak Eko ditahan dulu, ada Pak Dasrun kembali terhubung. Pak Dasrun mohon maaf terputus tadi. Pak Dasrun,
2: aduh ya, gimana balik lagi nih?
0: Iya, Pancasilanya nggak salah tadi Pak Dasrun, lalu orangnya tadi aja.
2: Tadi kan saya sejak zaman waktu itu kan Pancasila lagi rasanya dipegang, itu ya mau nggak mau itu diganggu sama alat-alat teknologi dari seolah-olah, tapi kan sejak sampai Pak Harto turun, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Megawati, itu seolah-olah masih dipegang. Kedatangan orang reformasi itu benar-benar seolah-olah itu ya boleh dikatakan hilang sih, tidak
0: hanya sekedar memudar ya. Rasanya Pak Dasrun, yang dirasakan Pak Dasrun kenapa ini akhirnya semakin memudar Pancasilanya? Apa karena
2: sampai sekarang seolah-olah kan seolah-olah sulit direnovasi.
0: Sulit direnovasi, ibarat rumah yang udah rusak renovasinya susah nih gitu ya Pak?
2: Ya susah memang.
0: Menarik.
2: Lain orang ya, lain juga.
0: Apa yang dirasakan Pak Dasrun sehingga bisa mengatakan bahwa renovasinya sulit? Apa yang dirasakan semakin memudarnya Pancasila? Tadi kan Pak Dasrun ya, mencontohkan dulu itu banyak itu ya, banyak gotong royong atau Pak Dasrun tadi. Ya, sekarang ini udah nggak ada apa gotong royong di rumahnya sekarang Pak Dasrun?
2: Tidak ada. Itu yang benar-benar dirasakan kan sekarang. 9 bahan pokok itu kan seolah-olah bisa kembali seperti contohnya beras harga 10.000 bisa kembali apa tidak? Kalau tidak bisa kembali ya sama saja itu benar-benar sulit direnovasi Pancasilanya.
0: Pak Dasrun, emang sekarang berapa beras di Purwokerto Pak Dasrun? Ya. Waduh, hilang lagi. Baik. Pak Ojak di Gunung Sitoli, Pak Ojak, halo.
3: Halo.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ojak.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak di Gunung Sitoli aman ya? Kalau Pak di Gunung Sitoli mah untuk karhutla ya, mah aman ya. Oke, baik. Silakan Pak Ojak.
3: Saya kira setelah enggak ada penataran kampuat bagi masyarakat, ini terjadi apa? Kebencian lah terhadap agama tertentu seperti pelarangan
0: beribadah, ya agama minoritas gitu misalkan.
3: Iya. Ya. Jadi petugas polisinya juga perlu ditatar kayaknya.
0: Oke.
3: Kalau Islam misalnya kita hina ya, terus masuk penjara.
0: Iya. Oke. Kita paham konteksnya. Iya. Tapi ini itu yang sedang viral. Iya.
3: Masyarakatnya di tatar keempat. Polisinya juga perlu kayaknya.
0: Iya, memahami soal toleransi dan juga rasa keadilan di tengah masyarakat ya Pak Ojak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, tanpa mendeskripsikan agama apapun, kita berharap bahwa perbedaan di Indonesia itu membawa harmoni seperti pelangi. Setiap warna itu membentuk keindahannya tersendiri. Agamanya berbeda-beda, suku, bahasa, dan tradisi setiap daerah berbeda-beda itu menambah kekayaan bangsa Indonesia. Harusnya kita tetap rukun, dipayungi oleh Pancasila tentu saja ya. Bahwa kita juga merasakan penderitaan ketika saudara-saudara kita mengalami musibah seperti kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini masih terjadi, sulit sesak nafas, ya sulit bernafas, aktivitasnya terganggu dan lain sebagainya, menjadi satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bu Ria di Tebet, Bu Ria silakan. Selamat dini hari, silakan Bu Ria.
4: Pokoknya mau tanya dulu, tadi sore tuh radio gue udah, bunyi kresek-kresek, malah hilang, malah gak ada lagi.
0: Kapan? Malam ini gimana?
4: Malam gak ada.
0: Ada?
4: Enggak, Berenin ada radio Sonora, mah apa-apa nanti tunggu perbaikan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Okay.
4: Ini pokoknya kalau aku nih target nih tema ini salah teknis ini. Aku pikir tadi Bang Sabil, suara Bang Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Memang Pancasila ya Bang Fajar ya.
0: Salam Pancasila Bu Ria.
4: Berkati Pancasila ya. Memang dari upacara kehidupan nyata mewarnai kesaktian Pancasila temanya. Kalau aku Bang Fajar kesimpulannya aja lah, Bang. Jadi kalau upacara apa namanya?
0: Di sekolah upacara enggak tadi? Kemarin. Bu Ria.
4: Upacara lah itu udah pasti Bang Fajar. Upacara ini kan adalah jangkar sejarah ya Bang Fajar ya. Sedangkan kehidupan nyata adalah medan pembuktian katanya. Pancasila akan benar-benar sakti jika ia tidak hanya berhenti di atas podium atau buku teks katanya gitu. Melainkan mengalir dalam napas, tindakan, gotong royong, keadilan dan rasa kemanusiaan sehari-hari. Begitu Bang Fajar.
0: Baik, sama-sama.
4: RRI Pro 3,
0: salam tangguh. Sebagai closing statement, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Eko, karena mempelajari atau belajar dari pengalaman, dari sejarah itu hal yang penting, tapi menatap ke depan juga hal yang penting banget, karena mungkin sejarah sebagai spion, dan kalau kita mengemudi tidak mungkin hanya melihat spionnya aja, tapi harus melihat ke depan juga, bagaimana agar hari kesaktian Pancasila bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi masa-masa yang akan datang, membangun masa depan. Silakan Pak Eko.
1: Iya Mas Fajar, terima kasih tadi Pak Dasru, Pak Ojak dan Bu Wiria ya.
0: Iya.
1: Pendapatnya ya memang gotong royong tadi juga sudah semakin pudar, P4 sudah nggak ada, gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi semua itu ya harus kita ambil baik-baiknya ya. P4 nggak ada sebenarnya itu bagian bahwa kita perlu merevitalisasi kalaupun nanti ada ya. Bagaimana
0: kalau kata Pak Dasrun tadi renovasinya susah nih katanya untuk
1: memulihkan. Tadi kan jawabannya ada di Bu Ira, bagaimana nafas kita, keseharian kita itu dilakukan sesuai dengan Pancasila gitu kan ya. Betul. Nah, Pancasila sebenarnya tidak butuh diagungkan lewat upacara yang kaku, ya. Tadi Bu Ria ada upacara katanya.
0: Oke.
1: Tapi di saat yang sama rakyatnya kelaparan. Tadi kan Pak Dasrun bilang, Pak Ojek yang
0: katakan harga. Pak Dasrun bilang harga beras mahal. Dasrun,
1: harga beras, nah, itu kan. Padahal tanah kita subur.
0: Iya. Yeah.
1: Nelayan kita menangis di atas laut yang kaya. Kita import kedelai, tempe, makanan pokok kita harus import 90% dari Amerika, sisanya dari Brasil dan Argentina.
0: Yeah.
1: Kita yang dari ini lokal kecil sekali.
0: Yeah.
1: Artinya bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya kita hafalkan, kita bacakan dalam upacara, tapi juga harus kita hidupkan kembali, gitu kan? Berarti juga kita harus melawan ketidakadilan, membela yang lemah ya Mas ya. Dan memastikan bahwa kemerdekaan itu dan kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh hanya segelintir elit yang ada di negara kita.
0: Okay. Ya,
1: jadi itu yang penting buat saya. Jadi Pancasila tidak hanya dibacakan, diupacarakan, tapi bagaimana dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan dalam bagaimana negara bisa bertindak adil, membela yang lemah, gitu kan, dan memastikan bahwa kekayaan dan bumi atas bumi Indonesia, bumi Nusantara ini benar-benar untuk rakyat Indonesia semuanya, Mas.
0: Kira-kira begitu. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3 RRI malam hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin dengan topik yang berbeda, masih bicara soal Pancasila. Semoga ini bisa membumikan lagi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan sebagai pengingat dialog kita pada dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam Mas.
0: Iya, demikian mendengar dialog Pro 3 RRI, Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tentang dari upacara ke kehidupan nyata memaknai kesaktian Pancasila.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warga Lombok Barat yang mendapat kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan, diminta agar tidak panik.
1: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
2: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
1: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
3: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
2: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkaitan kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus

0: tidak membeda-bedakan orang dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur

tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita bahas soal Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital. Nah ini memang kalau tadi kita tampung pendapat para pendengar cukup beragam ya mengenai Pancasila di era digital seperti saat ini. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito. Prof, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar kita ya Prof ya, sebagian besar ya mempertanyakan pelaksanaan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sekarang ini kalau dilihat oleh mereka begitu ya, fenomena bullying, fenomena menghina orang di media sosial, itu marak sekali terjadi. Jadi mereka mempertanyakan, jadi sila kedua ini bagaimana penerapannya sekarang ini ya, itu bagaimana Profesor?
4: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga para pendengar. Tentu memang Pancasila di era kekinian secara substansi tentunya tidak mengalami perubahan, tetap menjadi tetap relevan di era kekinian. Namun cara mengaktualisasikannya yang tentu perlu adaptasi dengan situasi dan juga perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial sekarang. Mas Zaini tadi ambil contoh sila kedua misalkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu dalam perspektif di era kekinian, misalkan tidak menyebarkan informasi yang merendahkan orang lain, memfitnah, merugikan orang lain, ini tentu menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana memposisikan manusia secara adil di era kekinian. Jadi tidak merendahkan melalui media, memfitnah, atau mungkin merugikan orang lain, itulah sejatinya implementasi dari nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Itu sebagai apa, tentunya adaptasi di era sekarang ini.
3: Nah Prof, ini kan sangat lekat dengan anak-anak muda kita ya Prof ya, kemajuan teknologi sekarang begitu ya. Sebenarnya kalau dari pemerintah ya Prof, punya program apakah begitu ya memang bisa membentengi anak muda dari pengaruh disrupsi digital seperti ini agar nilai-nilai Pancasila tetap mereka pegang begitu Prof?
4: Nah, betul. Tentu dalam perspektif ini, yang pertama teman-teman dari Komdigi itu telah mengeluarkan PP Tunas. Jadi peraturan pemerintah tentang bagaimana pemanfaatan apa digital dan juga apa medsos dan seterusnya. Termasuk barusan yang terbaru adalah kesepakatan atau keputusan bersama 7 menteri di mana pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan, etikanya itu juga telah ditetapkan. Maka dalam perspektif pemerintah, kita tentu ingin memastikan bahwa pemanfaatan digital dan kecerdasan artifisial di era kini itu tidak bisa dinafikan, sesuatu yang memang mau tidak mau kita berinteraksi dengan itu dalam pendidikan maupun bekerja dan juga kehidupan sosial. Maka yang diperlukan di sana adalah bagaimana apa etikanya, kecerdasan dan kebijaksanaannya. Maka kami memiliki program bijak dan cerdas berdigital dan ber-AI. Di antaranya programnya di dalamnya, di antaranya memastikan bahwa bagaimana etika-etika di keseharian dalam kehidupan sosial juga terimplementasi di ruang digital. Demikian.
3: Nah, kalau Profesor lihat ya, keseharian anak-anak muda kita ini sebagian besar lah begitu ya. Itu bagaimana sih mereka kemudian masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila meskipun mereka akrab dengan teknologi, Prof?
4: Betul. Pertama tentu kita menyadari ya di era kekinian bahwa karena tanda kutip globalisasi tidak hanya dalam perspektif fisik tapi juga perspektif ruang digital, maka tentu kita tidak bisa menghindari adanya benturan budaya, nilai dan gaya hidup khususnya di anak-anak muda. Dan ini adalah tantangan kita bersama. Kehidupan yang terbuka baik dalam perspektif ruang digital apalagi, maka kita ingin memastikan bahwa anak-anak muda kita tetap memiliki karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi di era digital, tapi di sisi lain juga tetap memiliki jati diri keindonesiaan.
3: Yeah.
4: Bagaimana dia juga cinta tanah air, memiliki fanatisme terhadap tanah air, bangsa dan negara. Ini menjadi program-program menjadi prioritas, baik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ini sekarang kami sedang memastikan itu, mulai dari ekosistem keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan juga penguatan di ruang-ruang ibadah, kemudian juga di ruang digital.
3: Ya.
4: Demikian.
3: Nah, kalau tadi banyak saran juga dari para pendengar kita, sebaiknya memang pendidikan moral Pancasila itu lebih digiatkan lagi, disesuaikanlah dengan kondisi zaman sekarang untuk anak muda begitu. Itu bagaimana, Profesor?
4: Betul. Maka dalam perspektif ini, kami juga melakukan penguatan-penguatan secara substansi kepada teman-teman pendidik, baik itu guru maupun dosen. Bahkan kemarin misalkan kami di awal tahun ajaran itu mengadakan gerakan Genas Rana.
3: Yeah.
4: Bagaimana pengenalan kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar baru di satuan pendidikan itu untuk mendapatkan ruang aman dan nyaman. Dalam perspektif ini tidak hanya secara fisik tapi juga ruang digital. Maka dalam hal ini pembelajaran juga ke depan PNP itu misalkan atau juga pendidikan terkait dengan Pancasila ini juga benar-benar harus adaptasi terhadap dunia sekarang. Sampai contoh misalkan ketika bicara nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
3: Yeah.
4: Tentu dalam perspektif di era sekarang adalah bagaimana menyampaikan informasi ini harus penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh kejujuran. Ini bagian dari implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya semata-mata beribadah tanda kutip sesuai agama keyakinan, tapi juga dalam perspektif bagaimana kita bertanggung jawab ketika menyampaikan informasi melalui media sosial ataupun media digital.
3: Yeah.
4: Dengan tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya kepada tanggung jawab dalam arti hukum atau peraturan dunia tetap pemerintah, tapi juga dalam perspektif sebagai umat beragama. Nah, inilah bagaimana contoh real nilai ketuhanan Yang Maha Esa tapi di era kekinian.
3: Yeah.
4: Yang itu tetap harus dipertahankan gitu.
3: Artinya memang nilai Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, tinggal kitanya bagaimana beradaptasi. Betul. Dengan perkembangan zaman begitu ya, sesuai. Betul. Dengan nilai Pancasila ya, Prof ya.
4: Betul Mas Denny, betul. Nah, itulah yang makanya kami juga menyadari bahwa ini semua menjadi tidak hanya menjadi tugasnya para pendidik saja.
3: Yeah.
4: Tapi juga mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pemimpin, semuanya di segala jenjang. Kenapa? Karena ketika bicara karakter, salah satu yang juga menjadi pilar adalah keteladanan.
3: Yeah.
4: Nah, keteladanan inilah yang saya juga selalu mengajak pada anak-anak muda. Jangan kita terpaku keteladanan itu kepada sosok.
3: Yeah.
4: Keteladanan itu adalah kepada aktinya, kepada perilakunya, bukan kepada orangnya. Kenapa? Karena kalau kepada perilaku, bahwa sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, pasti akan kebaikan.
3: Yeah.
4: Tetapi ketika kepada orang, nah ini yang salah, kita harus orientasi, kita harus, anak-anak muda harus kita pahamkan, bahwa toladan itu ada kepada perilaku, apa aksinya, ya. Yeah. Bukan pada personnya. Karena nanti kecewa ketika ternyata karena manusia tidak sempurna, mungkin dia khilaf atau apa, dan seterusnya, sehingga sosok yang kita agungkan ternyata mengecewakan. Nah, ini yang akhirnya menjadi dalih.
3: Yeah.
4: Apa argumen anak-anak muda wong ya pemimpin aja seperti itu. Nah, itu ya, ini yang harus makanya saya juga mengajak bahwa ketika bicara memang betul karakter itu mulai dari ditoladankan, dicontohkan dan juga dibiasakan. Jadi pembiasaan dan toladan ini dua pilar.
3: Yeah.
4: Ketika bicara karakter. Nah, namun kembali pada poin tadi, di era kekinian, mari saya mengajak hal-hal yang sederhana dilakukan orang di sekitar kita, pemungut sampah, itu juga sudah menjadi toladan aksinya itu.
3: Yeah. Sekali lagi pesan dari Profesor dari Kemenko PMK atau pemerintah sehubungan dengan hari Kesatuan Pancasila hari ini, silakan Prof.
4: Baik, tentu saya terima kasih. Yang pertama saya mengajak kita semua, mari di hari Kesaktian Pancasila ini mari kita jadikan Pancasila sebagai ideologi dan ketahanan di tengah-tengah era digital sekarang ini, dan mari menghayati, mengamalkan, membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan diadaptasi di era kini dan tetap berpijak kepada jati diri bangsa. Ya. Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih kepada Profesor Warsito. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila. Terima kasih.
3: Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito.
5: Wawancara Pro
2: 3. Gedung Pancasila bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

0: Sebanyak 30.000 lebih penerima bantuan iuran bukan penerima upah atau PBPU di Provinsi Kalimantan Utara terancam diberhentikan per 1 Oktober jika pemerintah provinsi tidak memperpanjang kepesertaannya. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajab Sah. Rajab.
1: Baik pendengar, sebanyak 30.727 peserta bantuan iuran pekerja bukan penerima upah UPBU yang selama ini dijamin pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2026 kemarin. Hal itu lantaran Pemprov Kaltara tidak memperpanjang kepesertaan mereka dampak defisit anggaran 3,9 miliar rupiah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026. Dari total 40.554 peserta PBPU, Pemprov Kaltara pada 24 September 2026 telah mengajukan permohonan pendaftaran peserta yang dijamin per 1 Oktober hanya mencakup 9.827 sampai dengan September 2026. Hal itu dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan. Namun meski demikian sudah ada titik terang terhadap solusi atas persoalan itu, di mana Pemprov Kaltara mengatasinya dengan skema mengalihkan pembiayaannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebab jumlah 30.727 peserta tersebar di seluruh Kaltara.
2: Jadi tadi celah gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya.
1: Ya. Dan lebih lanjut Yusuf menyampaikan bahwa terlepas dari upaya pemerintah, BPJS Cabang Tarakan juga telah mengantisipasi jika kemungkinan pemerintah daerah tidak jadi menanggung peserta yang terancam dinonaktifkan karena kekurangan anggaran. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan sudah melakukan sosialisasi dan konfirmasi kepada 30.000 lebih peserta PBPU melalui kelurahan maupun kelurahan untuk dapat menyampaikan kepada peserta agar dapat mengkonfirmasi kenonaktifan mereka. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Derasnya arus informasi digital mendorong Komisi 1 DPRD Kalbar bersama dengan KPID Kalbar memperkuat konten lokal agar tetap eksis dan mendapat ruang di tengah masyarakat. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Gulista.
3: Pendengar, perkembangan media digital memang semakin pesat dan ini merupakan menjadi perhatian dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPID Kalimantan Barat. Keduanya mendorong penguatan konten lokal agar tetap memiliki ruang di tengah derasnya arus informasi digital. Nah, hal ini memang dibahas dalam forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan FGD tersebut memang menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten lokal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat turut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Rasmidi berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rumusan dan juga rekomendasi yang jelas, termasuk menginterpretasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Ia juga mendorong agar forum serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran dan media.
4: Kami, berita-berita lokal juga akan sikap dan balang disiarkan di nasional juga. Karena ketika kita mendengar, membaca dan melihat berita lokal di siaran nasional, kita pasti fokus ke televisi. Nah, artinya ini harapan besar masyarakat. Jadi untuk mengimbangi ibu-ibu juga barangkali tentunya kadang-kadang ya, ibu-ibu juga itu sedang nonton dangdut misalnya, mendengar melihat berita lokal Kalimantan Barat cepat diingatkan. Apa ini ada berita lokal misalnya? Dan kita pun bergegas bersama-sama menonton. Jadi harapan besar kita supaya lembaga penyiaran, semua penyiaran di Kalimantan Barat tetap eksis ke depan, tetap yang terbaik dan menjadi tontonan yang terbaik dan berita yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
3: Oke, dan semakin banyaknya konten lokal, pemirsa, pendengar yang mendapat ruang di media nasional diharapkan perhatian masyarakat terhadap berbagai potensi yang berkembang di Kalimantan Barat khususnya yang semakin luas. Lalu FGD tersebut, Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat berharap dapat lahir langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal dan juga memastikan konten daerah tetap eksis di tengah perkembangan media digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas erupsi Gunung Tolok di Lembata NTT terus dipantau menyusul pergerakan aliran lava mendekati kampung adat Jontona Ile APND. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota. Ricardus.
5: Baik pendengar, Kepala Desa Jontona Nicholas Akewatun mengatakan kondisi tersebut terlihat ketika pemerintah desa bersama tim Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi di lapangan bersama perangkat desa terkait dampak erupsi Lewotolok. Tim melihat aliran lava panas dan material batu berwarna hitam dari arah puncak Gunung Ile Lewotolok yang bergerak menuju sisi timur kawasan desa.
6: Lava panas dan batu hitam dari puncak gunung turun sudah mendekati kampung adat Lawahala yang setiap tahun ritual dilakukan itu untuk 8 desa. Kemudian dia turun dari atas, diserong sehingga dia lari ke sebelah timur. Sudah mendekati pemukiman warga atau perkebunan warga.
5: Petugas pos pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok Stanislaus Arakian membenarkan aliran lava telah melewati kawasan kampung adat Lewahala. Menurutnya aliran tersebut mengikuti alur kali sehingga posisinya berjarak kurang dari 200 meter dari kawasan kampung adat.
6: Sebetulnya aliran lava ini sudah melewati kampung adat Lewahala, yaitu dengan berjarak kurang lebih 200 meter dari kampung adat tersebut.
5: Pemerintah Desa Jontona terus melakukan pemantauan bersama unsur terkait untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Ile Lewotolok. Desa Jontona sendiri dihuni sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Dari Indekota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
8: Siap, satu bos.
7: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
8: Siap, satu bos.
7: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
8: Siap, satu bos.
7: Satu-satu terus. Apa sih itu?
9: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
1: Baik, kita akan masih bahas ya soal hari kesaktian Pancasila. Nah, Anda juga nanti bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga sudah bersama dengan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reza Fahlevi. Salam Pancasila, Pak Reza.
3: Salam Pancasila.
1: Jadi kalau melihat kondisi seperti perkembangan zaman sekarang ya, bagaimana sih pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila sekarang ini, menurut Pak Reza?
3: Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan masalah implementasi, Mas.
1: Yeah.
3: Implementasi Pancasila hari ini, itu masih sangat relevan untuk kita implementasikan, karena Pancasila itu kan merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya bangsa kita, Mas.
1: Yeah.
3: Jadi ketika misalnya kita berbicara apakah Pancasila implementasinya hari ini masih relevan atau tidak, tentu kita tidak bisa menyederhanakan persoalan ini bahwa generasi muda hari ini tidak peduli, ya kan,
1: yeah,
3: ya seperti itu. Nah, justru adalah tantangannya bagaimana Pancasila itu kita hadirkan dalam bahasa dan juga konteks yang
1: ya sesuai dengan generasi mereka, begitu ya, Pak Arja, ya.
3: Generasi mereka. Anak muda hari ini, Mas, mungkin tidak selalu tertarik ya dengan ceramah panjang tentang, yeah, Pancasila, tetapi mereka sangat dekat dengan masalah atau persoalan keadilan, kemudian masalah kebebasan berpendapat, lingkungan, toleransi, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nah, semua persoalan itu sebenarnya bisa didialogkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi jangan hanya bertanya apakah anak muda hari ini menganggap Pancasila itu tidak relevan lagi.
1: Yeah.
3: Kita harus bertanya gitu, apakah lingkungan sosial mereka hari ini itu sudah memberikan contoh kehidupan yang Pancasila
1: ini. Nah, karena itu. Dalam, anak muda lebih melihat contoh begitu ya, Pak Reja, ya.
3: Betul, karena ya, di dalam substansi Pancasila sendiri, Mas, persoalan keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat substansional, ya, keteladanan. Selain keteladanan juga persoalan aktualisasi, Mas.
1: Ya.
3: Bagaimana Pancasila itu harus hadir dalam persoalan nyata, baik itu dalam ruang lingkup kehidupannya sehari-hari, dalam ruang lingkup pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin lebih ke arah sana, Mas, kalau menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan ya, boleh dibilang masalah contoh ini kan dipertanyakan anak-anak muda sekarang, begitu ya, karena seringkali mereka dihadirkan dengan banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini kalau begitu apa terobosan yang mungkin bisa kita lakukan bersama, Pak Reja, agar anak-anak muda memang betul-betul dipertahankan pahamannya tentang Pancasila, begitu?
3: Nah, yang pertama, berpancasila itu jangan dimaknai dalam arti yang sempit, Mas.
1: Yeah.
3: Berpancasila itu dimaknai dalam arti yang luas. Artinya bahwa selama ini kan Pancasila, kalau kita berbicara Pancasila itu adalah sesuatu yang dianggap sakral.
1: Nah, padahal betul,
3: ya, yeah, ya, padahal nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang harus dipertahankan adalah sebetulnya keteladanan,
1: contoh begitu ya,
3: dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai kultur budaya kita, Mas. Karena kan Pancasila itu merupakan bagian dari kristalisasi nilai budaya. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan ya praktik kehidupan sehari-hari yang mana itu sudah dipraktekkan sejak manusia Indonesia zaman dulu, Mas, ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan juga nilai keberadaban, nilai persatuan sampai dengan nilai keadilan. Nah justru ya ketika kita memaknai Pancasila itu dalam arti yang luas, ketika kita memaknai Pancasila itu sebagai bagian dari kristalisasi nilai-nilai budaya, nah justru nilai-nilai budaya itulah yang harus dipertahankan sebetulnya. Karena kalau kita berbicara budaya kan, kita berbicara pada 7 aspek, Mas, ya, dari religi sampai dengan sistem mata pencaharian, kemudian hal-hal yang lain. Jadi yang namanya budaya itu tidak dimaknai dalam arti kesenian saja. Karena kan selama ini budaya itu dimaknai dalam arti kesenian, padahal kan lebih cakupannya lebih luas daripada itu.
1: Jadi kalau kita lihat dari pemaparan Pak Reja tadi, sebenarnya yang harus menjadi target itu bukan hanya anak-anak muda untuk diberikan pemahaman atau contoh tentang berPancasila begitu ya, Pak Reja. Tapi generasi di atasnya yang harus memberikan contoh juga harus dididik soal Pancasila kalau begitu, Pak Reja.
3: Nah betul, saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas itu ya. Bahwa selama ini kan yang selalu menjadi dalam tanda kutip
1: ya selalu anak muda begitu ya.
3: Iya betul. Didiskriminasikan itu kan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya adalah anak muda kan ya, gitu ya. Yang selalu hadir narasi-narasi seperti itu. Nah sebenarnya juga yang harus ditekankan adalah persoalan implementasi Pancasila ini bukan hanya persoalan untuk generasi muda, tetapi yang penting adalah generasi tua yang hidupnya lebih dulu dibandingkan dengan generasi muda itu harus memberikan contoh sebetulnya bagaimana implementasi Pancasila itu betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Nah, kan ada beberapa kejadian-kejadian yang seolah-olah justru generasi tua, generasi di atas itu ya, itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu tidak
1: merasakan Pancasila ya.
3: Nah seharusnya mas keteladanan itulah yang paling penting ya, karena dengan adanya contoh keteladanan itu akan melahirkan yang lainnya kebiasaan atau habitus, sehingga ketika sosok anak muda ini melihat sosok keteladanan dari generasi tua, itulah yang nanti akan mereka contoh, bukan sebaliknya. Yang kita takutkan adalah yang sebaliknya kan, kejadian-kejadian yang itu masuk pada ranah yang negatif dan itu yang ditiru. Nah makanya persoalan Pancasila ini tidak bisa kita salahkan hanya pada generasi muda.
1: Atau menjadi target Pancasila ini, pemahamannya mereka betul. Begitu ya. Tapi generasi di atas mereka juga perlu diberikan pemahaman lagi kalau begitu.
3: Betul. Baik itu generasi tua maupun generasi muda.
1: Apa pesan Pak Reja bagi masyarakat lah terkait dengan hari kesatuan Pancasila hari ini?
3: Pertama, Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita. Pancasila inilah yang mencirikan bahwasannya masyarakat Indonesia itu bertuhan, masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai kemanusiaan, keberadaban, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus menjalankan 5 nilai-nilai itu. Potensi ancaman itu selalu ada, tapi bagaimana agar potensi ancaman itu tidak secara serta-merta itu mengubah kebiasaan kita yang sudah ada sejak dulu. Nah maka dari itu saya sangat berpesan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dihadirkan, harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam ruang-ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah maupun ruang lingkup kehidupan masyarakat yang lebih luas.
1: Baik kalau begitu, Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Baik, sama-sama.
1: Salam Pancasila, Pak Reja.
3: Salam Pancasila.
1: Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin, Reja Fahlevi.
2: Wawancara Pro 3.
4: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarah

Haji tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya,

Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saat ini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat.

demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniali Harifa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Pemisyaratan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Bagi
1: seluruh rakyat Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto dan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Saat ini saya sudah berada di dalam istana, ruang tengah Istana Negara Jakarta, dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan memimpin prosesi pelantikan Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara lainnya. Dan saat ini lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan. Mari kita ikuti bersama jalannya prosesi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84P tahun 2026 dan 96P tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40M tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing 1, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, 2, Sukiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 3, Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 4, Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, 5, Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, 6, Dajat Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 7, Nur Kolisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 8, Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, 9, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, 10, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kedua, mengangkat masing-masing 1, Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, 2, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Ketiga, mengangkat masing-masing 1, Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2, Muhammad Fadil Imron sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia sisa masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1, Nuzran Zoher sebagai Ketua, 2, Radian Sam sebagai anggota, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: Sumpah Jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Dua, sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tiga, sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Empat, sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dan lima, sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
2: Bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
1: Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
3: Dalam menjalankan tugas jabatan
1: Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya
3: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Pengucapan sumpah janji Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia.
5: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.
0: Keterangan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada saudara Bali Lahadalia, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Bali Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saudara Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Empat, Saudara Nizran Johir sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Lima, Saudara Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. 6. Saudara Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri. 7. Saudara Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

0: Mana tadi disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya yang pertama ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Dudung Abdurrahman yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu kemudian Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik menjadi Menteri Luar Negeri, dan juga tadi Muhammad Tarmuji yang dilantik menjadi Menteri Perindustrian. Kemudian tadi disebutkan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian yang dilantik dan diberikan kepada Derajat Hari Wibowo.
1: Acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia serta pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian dan berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia dimohon kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuju tempat yang telah ditentukan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna. Beliau mengatakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, masa jabatan 2021-2025. Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dimohon kembali ke tempat semula. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 dan 97 Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, NRP 6905-0335, dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prastio, NRP 6807-0334, dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku

0: jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, NRP 7307-0291, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, NRP 7006-0344, sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, apakah saudara beragama Islam?
3: Islam.
2: Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam?
3: Bersedia.
2: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi. Tribrata. Dengan sebaik-baiknya.
1: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan pemanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan. Dimohon kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pejabat yang telah dilantik dan pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Di Istana Negara Jakarta baru saja selesai. Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Dan selain Kapolri, tadi Presiden juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala dan juga wakil kepala lembaga negara. Mereka diantaranya ialah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian tadi Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ada pula tadi pendengar Armanata Kristiawan Nasir yang dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Hermoji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, tadi Presiden melantik Derajat Hariwibowo sebagai Wakil Menko Perekonomian, kemudian juga Nurholis Ibnu Aman dan juga Luki Afirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian Presiden juga melantik Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengar di jajaran kepolisian, Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto juga dilantik menjadi Kapolri dan Komjen Polisi Wahyu Adiningrat yang dilantik sebagai Wakil Kapolri. Dan sementara itu, pendengar, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dilantik hari ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru menggantikan Dudung Abdurrahman. Kemudian, pendengar, Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang juga merupakan mantan Kapolri dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria, dan juga tadi Presiden juga turut melantik Kepala Ombudsman terpilih yaitu Nuzran Joher serta Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Pendengar, selain tadi Presiden melantik Kepala Lembaga dan juga sejumlah menteri, Presiden juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas jasa dan dedikasinya dengan masa jabatan sebagai Kapolri untuk periode 2021 hingga 2026. Sementara Presiden juga memberikan penghargaan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang merupakan Wakil Kapolri, diberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tengah memberikan ucapan selamat kepada Kapolri baru Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto dan juga sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang baru saja dilantik bersama juga dengan para pendamping yaitu istri dan juga keluarga yang hadir pada hari ini. Ucapan ini juga turut diberikan oleh para menteri dan juga kepala lembaga negara lainnya yang hari ini turut hadir menyaksikan proses pelantikan. Demikian pendengar laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Afrian Nirswati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, informasi dari reporter kami Afrian Nirswati terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik Kapolri Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, lalu juga ada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komjen Pol Suyudi Aryo Seto resmi menjadi Kapolri. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armedi Armawi.
5: Wawancara Pro 3.
4: Prof, kita memiliki Kapolri yang baru, Komjen Suyudi yang sebelumnya jadi Kepala BNN, kini menjadi Kapolri. Dan dalam perspektif ketahanan nasional, Prof, apakah pergantian Kapolri ini dipahami sebagai persoalan pergantian kepemimpinan institusional semata atau sebagai bagian dari strategi negara dalam respon perubahan lingkungan strategis, Prof?
6: Begini Mas Lukman, ya. Ini pergantian Kapolri yang sekarang ini, ini merupakan satu bentuk langkah strategis ya.
4: Oke.
6: Okay. Artinya dia mencakup reformasi mendasar ya, dalam tataran kultural, struktural, dan operasional untuk mengembalikan ya kepercayaan publik terhadap Polri. Karena apa? Karena selama ini kan begitu macam-macam ya terjadi selama 5 tahun terakhir ini, sehingga sedikit apa yang kita agak sayangkan terhadap Polri kita gitu. Gitu ya. Jadi ini akan mengembalikan Kapolri yang sekarang ini untuk memulihkan kepercayaan publik kembali.
4: Yeah.
6: Jadi untuk menguatkan apa ya efektivitas penegakan hukum.
4: Oke.
6: Okay. Nah, itu harapannya sebenarnya ya, karena banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya.
4: Yeah.
6: Apalagi dalam masa 5 tahun ini ya, ada istilah parcok lah, yang inilah, yang itu segala macam.
4: Yeah,
6: jadi yeah, ini momentum yang paling baik ya, yeah, untuk kalau saya istilahkan itu Tribhata itu adalah Pancasila dalam konteks polisi ya, begitulah ceritanya itu.
4: Iya. Tapi kalau bicara pengaruh karakter dan gaya kepemimpinan Kapolri terhadap ketahanan nasional, seberapa besar pengaruhnya, Prof?
6: Ya, jelas besar ya Mas ya, karena tugas yang diemban kepolisian itu mencakup 3 hal,
4: iya,
6: ya. Itu yang kita namakan adalah pelindung, yang kedua dia adalah pembantu penegak hukum, ya kan? Yang ketiga dia adalah apa namanya pengayom, ya. Dia harus dekat dengan masyarakat, gitu ya. Jadi bagaimana mensiviliankan apa ya polisi ini dengan baik, begitu itu Mas ya. Jadi kalau ukurnya sudah harus berbeda ya. Jadi bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah sekarang ini.
4: Iya.
6: Itu. Nah itu. Jadi tugasnya Kapolri baru itu sebenarnya baik, dan jamnya ada untuk itu gitu ya, dia diberi peluang untuk itu. Ya, jadi artinya saya kira ada peluang untuk baik ke depan. Gitu,
4: ya, ya, ini menarik. Karena, ya. Kalau tadi bicara masalah kepercayaan publik tadi ya, Prof ya. Kalau saya mau tahu bagaimana kalau dalam teori ketahanan nasional, apakah kepercayaan publik ini dapat diposisikan sebagai salah satu indikator ketahanan nasional juga, Prof?
6: Iya, betul. Tadi saya katakan, saya katakan begini. Pancasila dalam konteks polisi namanya tribrata.
4: Ya.
6: Disitulah yang kita katakan sebagai ada tiga tatanan, ya, tatanan kultural, struktural, dan operasionalnya itu.
4: Ya,
6: ya itu yang harus dirasakan oleh publik sehingga memulihkan kepercayaan publik itu kepada polisi kembali, gitu ya. Jadi polisi itu adalah tadi tiga tugasnya itu adalah tugas yang paling menyenangkan dalam masyarakat sebenarnya, harusnya ya. Itu yang kita katakan smart civilian police gitu ya.
4: Tapi kalau kita lihat reformasi Polri sendiri, Prof, ini kan sudah berlangsung selama lebih dari 2 dekade gitu ya kan, dan pertanyaan bagaimana kita membedakan tadi ya antara reformasi yang bersifat struktural, reformasi administratif, atau reformasi yang memang benar-benar mengubah kultur organisasi ini, Prof?
6: Sebenarnya dia kan sudah ada ya Mas ya. Sudah ada yang namanya tribrata itu sudah ada itu. Cuman kan begini, kita ini tidak merasakan bahwa kita sudah bias terlalu jauh. Itu. Nah, itu dikembalikan lagi, kita kembalikan lagi sehingga itu dia menjadi tadi smart civilian police. Itu penting itu. Itu ya, jadi sehingga dia membuka diri pada pengawasan yang mengikat ya, masyarakat juga mengawasi ya, lembaga-lembaga NGO mengawasi, ini kan mitra ya, mitra semuanya ini ya, supaya semuanya kan ingin masyarakat merasakan, kemudian pertemanan partnershipnya dengan baik, itu yang lari sebenarnya gitu ya. Jadi dia bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi betul-betul kalau kita ngomong tentang negara, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi dia harus dirasakan oleh rakyat. Gitu Mas.
4: Baik. Kalau bicara menghadap ancaman non-militer ini, Prof, kita dalam menghadapi ancaman non-militer seperti kejahatan cyber, narkotika, perdagangan manusia, radikalisme, dan lain-lain, ini bagaimana? Desain kelembagaan Polri saat ini sudah sesuai dengan karakter ancaman yang semakin lintas batas dan lintas sektor, Prof?
6: Ya, saya melihatnya itu sudah ya, cuman tadi yang saya katakan itu coba merevitalisasi kembali dan mengoptimalisasi yang nilai-nilai yang sudah ada itu. Kita ini kan sering, tadi saya katakan, kita melakukan ini karena kita lupa dengan jalan yang sudah di jati diri yang sudah diberikan oleh para pendiri polisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini mengembalikan jati diri civilian police. Kemudian dalam rangka optimalisasi teknologi yang digitalisasi ini, dia akan menjadi smart policing gitu ya. Ya, dan community policing ini tadi, smart and community policing. Ya, itu harus diambil lagi itu. Itu. Nah, padahal kita dulu sudah pernah itu mencanangkan community policing itu dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul dia mitra masyarakat, mitra komunitas. Polisi itu harus diingat, dia punya diskresi loh. Jadi dengan diskresi itu, dia bisa mendekat mendekatkan diri dengan masyarakat lebih baik lagi. Itu yang saya katakan tadi itu ya. Jadi ada dua, civilian police, kemudian smart and apa namanya community policing itu yang paling penting itu.
4: Ini menarik pernyataan dari Kapolri yang baru, bagaimana menyatakan cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan bukan kerumitan. Artinya sebenarnya Kapolri yang baru sudah mengetahui permasalahan sampai tingkat bawah itu ya Prof ya. Dan pendekatannya seperti apa Prof? Kan kalau kita ini udah berganti beberapa Kapolri, sementara masyarakat tadi juga sampai harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan gitu ya.
6: Iya. Nah, artinya yang rumit itu kan, ya kalau kita bisa mengatakan oknum, ya oknum lah dia. Tetapi adalah yang berperilaku, yang perlu dibenahi itu adalah perilakunya. Kalau apa ya, konsep segala macam konsep itu sudah ada. Nah, disitulah kata-kata yang dia katakan oleh Kapolri. Sederhana itu dia. Sama dengan orang mengatakan, seorang mahasiswa saya dari Prancis, kalau begitu bernegara itu simple. Iya, simple, saya bilang gitu. Kalau dia mengikuti konstitusi. Tapi yang tidak simple itu adalah kemauan, perilaku, kehendak itu. Itu yang tidak simple itu. Nah, demikian juga kalau kita katakan apa yang dikatakan Kapolri tadi, dia mencoba mensederhanakan itu dalam konteks perilaku.
4: Ya.
6: Itu yang sebenarnya yang apa. Mudah-mudahan itu dia laksanakan apa yang dia katakan itu tadi. Jadi istilahnya apa yang dia ucapkan, dia laksanakan. Yang dia laksanakan, dia catat dan itu dia tulahkan seluruhnya kepada anggotanya tadi. Kan gitu ya Mas ya. Jadi yang rumit itu sebenarnya tadi. Karena apa ya, mengelola polisi itu sendiri sebenarnya ya sudah banyak aturan ya. Malah kalau kita mau jujur gitu ya, setiap ganti Kapolri pasti ganti apa yang kita namakan perintah harian.
4: Baik.
6: Dan kadang-kadang perintah harian itu menenggelamkan undang-undang. Ah, itu lagi yang susahnya itu seperti itu.
4: Baik.
6: Saya dulu pernah Kapolda teman itu, saya bilang sama dia rating 70 waktu itu. Saya katakan begini, Pak Mulyono kalau nggak salah saya, Kapolda DIY itu. Saya bilang, Pak Mul, polisi itu sebenarnya masuk surga cepat, saya bilang. Nah, kalau dia beda dengan kami-kami ini. Kenapa? Karena dia itu orang merasa aman. Bayangkan aja, tiga posisi yang dia emban itu, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Ini kan cepat masuk surga. Tetapi tadi pasti koma. Kalau dia salah-salah, lebih cepat masuk neraka. Itu tadi. Itu yang dikatakan oleh Pak Bapak yang dari Kalimantan kan?
4: Pak Arman.
6: Ini Pak Arman tadi. Itu sebenarnya. Jadi ukuran sederhananya itu seperti itu seharusnya yang dikatakan oleh Kapolri yang baru itu. Jadi sederhana, betul sederhana. Nah, cuman persoalannya di dalam tubuh Polri itu seperti yang dikatakan Pak Arman tadi. Kemauannya macam-macam, ada yang pengen selamat sendiri, ada yang apa gitu, nggak mau ngambil resiko gitu kan gitu. Itu aja itu yang mengakibatkan. Nah, kalau dia tadi bisa mencentang, oh saya bisa melindungi orang, saya bisa mengayomi orang, dan melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat, kenapa tidak? Semuanya sudah menjadi tugas pokoknya. Jangan sampai tugas pokok jadi tugas sampingan, tugas sampingan jadi tugas pokok. Nah, itu yang dikatakan Pak Arman tadi. Begitu, Lukman.
4: Pak Arman tadi kan menitikfokuskan bagaimana tadi terkait dengan ancaman narkoba, mungkin bersih-bersih di institusi itu sendiri yang mungkin juga ya banyak juga yang dalam tanda kutip tadi banyak yang bersih, banyak juga yang masih diduga masih bermain oknum-oknum. Ini bagaimana Prof, niatnya Prof.
6: Ya, saya kira ya sudah saatnya ya kita menjadi polisi yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh apa orang-orang banyak itu ya seperti Pak Hugeng itulah. Jadi saya kira sampai akhir hayatnya istrinya masih baik-baik saja gitu. Jadi apa ya, kemauan menjadi pelindung dan pengayom dan pelayan itu adalah merupakan bagian dari apa namanya perilaku dia gitu. Habitualitas itu yang harus kita lakukan di dalam rangka mendekati masyarakat itu dan membantu masyarakat tadi. Gitu. Itu sebenarnya.
4: Iya, seberapa besar ancaman ketahanan nasional kita, Prof, ketika ancaman narkoba justru ada di tubuh institusi penegak hukum?
6: Oh, jelas apa ya, luar biasa itu. Artinya itu kan sebenarnya ancaman narkoba itu kalau kita lihat dalam konteks ketahanan nasional itu menyangkut persoalan ideologi dan persoalan sosial budaya kita. Okay. Dan memang dalam konteks indeks ketahanan nasional yang agak rawan dua itu. Dan dua itu menyangkut dengan apa yang kita namakan tadi, perilaku. Itu. Jadi apa yang dikatakan tadi, narkoba, kemudian apa, ini kan berkaitan dengan perilaku aparat ini.
4: Ya.
6: Ya itu kan.
4: Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat ini?
6: Ya.
4: Mana yang lebih fundamental, Prof, dalam jangka panjang? Ini kemampuan Polri mengendalikan gangguan keamanan atau kemampuan Polri membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat, Prof?
6: Oh ya, untuk jangka panjang ya membangun kepercayaan masyarakat ini. Karena kalau masyarakat sudah percaya dengan Polri, itu hal-hal yang lain menjadi tugas yang apa namanya ringan karena masyarakat sudah percaya.
4: Oke.
6: Okay. Itu.
4: Seringkali Polri dihadapkan pada dilema ketika ingin melakukan keamanan di beberapa agenda penyampaian pendapat, Prof. Di situ menjalankan tugasnya, namun di situ pula kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini juga akhirnya menurun. Ini bagaimana, Prof? Ini kan ada dilema antara tugas, kemenangan, dan juga tujuan dari Polri itu sendiri.
6: Jadi begini, Mas Apaya. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa Kapolri baru.
4: Yeah.
6: Coba kita sederhanakan apa yang menjadi tugas pokok kita tadi. Apa yang sudah diberikan oleh institusi itu kita laksanakan dengan baik ya, doktrin misalnya tadi saya katakan doktrin Desberata itu dan itu dijadikan habitualitas ya. Kan yang excellent itu yang habit, Mas.
4: Iya.
6: Nah, ini saja sudah lebih dari cukup. Kalau Polri kita itu sudah dicintai oleh rakyat, dia diajak apa saja, rakyat diajak apa saja oleh Polri pasti mau.
4: Iya.
6: Yakin saya. Kan itu yang tadi yang saya katakan, cepat masuk surga, tapi lebih cepat masuk neraka, itu saja.
4: Baik. Kita sama pendengar lagi.
6: Irjen Mulyono itu ngomong begitu teman soalnya. Iya juga ya katanya gitu. Gimana enggak, Pak? Kalau ada kita jalan malam gitu ada polisi di dekat itu kan ayem gitu.
4: Iya.
6: Jadi tidak harus ada patung polisi, polisinya yang hadir.
4: Iya. Baik. Prof, gimana Prof? Ini kan artinya juga jadi tantangan cita-cita Kapolri yang baru, Pak Suyudi. Dan dikatakan sebelumnya, cita-cita saya sederhana. Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan gitu.
6: Iya, betul. Ya itu tadi. Jadi ini juga yang kita katakan tadi, bagaimana dia dapat melakukan tadi ya, polisi yang cerdas gitulah. Ini yang kita apa kan Nah, ini juga menyangkut dengan sistem rekrutmen, promosi jabatan, ya, pembinaan karir, penempatan jabatan. Jadi betul-betul basis meritokrasinya itu berjalan dengan baik. Itu yang perlu yang kita lakukan sebenarnya. Ya, jadi saya sependapat sederhana.
4: Iya.
6: Nah, untuk itu ada saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dulu kan, kalau kita apa di tentara atau di polisi, waktu dia di akpol atau di secapa gitu, itu kalau dia salah, satu grup itu salah.
4: Terkena,
6: itu
4: ya?
6: Adalah untuk saat itu untuk mengingatkan supaya jangan berbuat salah. Jadi saling satu sama lain harus mengingatkan. Jangan dijadikan satu tadi yang kata Bapak Asep tadi ya, Pak Yayang tadi. Itu dia itu, Pak. Jadi betul, saya kalaulah Kapolri bisa mengatakan saya akan sederhanakan, itu kita tunggu itu. Itu.
4: Ya.
6: Jadi rumit lagi. Jadi kan jangan sampai yang sederhana menjadi rumit, yang rumit harus disederhanakan, harus kan seperti itu.
4: Iya. Iya, artinya kan ini masih ada permasalahan tadi, baik itu Pak Arman di Kalimantan Timur, Pak Yayang di Sukabumi, ini kan kendalanya sama di tingkat paling bawah gitu ya, yang masih sementara tadi dikatakan reformasi Polri telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Artinya kan tidak menjamah sampai ke tingkat bawah reformasi ini, Prof.
6: Iya. Ya, saya kira kan tentu harus ada ya yang artinya itu mengakibatkan apa ya, tingkat apa namanya itu jera dari aparat di, apakah itu otnum ataukah apa institusi yang paling bawah itu. Jadi kita itu kadang-kadang itu yang mengakibatkan orang berbuat lagi alah, asal bukan saya kan. Itu yang diapakan. Jadi bagaimana ya pengawasan di antara mereka saling mengingatkan gitu. Jadi yang sederhana tadi itu tadi.
4: Baik.
6: Jadi mungkin Pak Kapolri baru juga memberikan perintah harian juga sangat sederhana. Tetapi yang paling penting bagaimana satu sama lain saling mengawasi. Kan gitu aja itu. Nah, itu. Bukan mengawasi dalam kebaikan. Kan gitu, mengingatkan dalam kebaikan, itu yang dikatakan smart policing tadi itu.
4: Iya.
6: Itu.
4: Prof, mungkin terakhir juga ini tantangan dan langkah prioritas dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tadi ya dilema antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dengan kewajiban menjamin kebebasan sipil dalam negara berdemokrasi ini. Prof, silakan.
6: Jadi saya katakan begini, dalam konteks ketahanan nasional bahwa stabilitas itu tidak bisa akan kita rasakan apabila sisi lainnya adalah tadi, keadilan sosial itu harus dirasakan oleh masyarakat. Dua ini yang mengakibatkan ketahanan itu akan berjalan dengan baik. Begitu, Mas.
4: Baik, iya.
6: Nah.
4: Prof. Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
6: Amin.
4: Pendengar, demikian narasumber kami, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Armaidi Armawi ya. Kami berbincang bagaimana Komjen Pol Suyudi Aryoseto yang sebelumnya menjabat Kepala BNN resmi menjadi Kapolri. Dan tentunya nanti kita tunggu ya bagaimana reformasi di tubuh Polri hingga menjawab cita-cita sederhana dari Kapolri Pak Suyudi ini, ya, ketika di DPR menilai atau berkata ya, atau menyampaikan cita-citanya sederhana, ketika korban datang ke kantor polisi ia menemukan pertolongan bukan kerumitan.
5: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Laporannya disampaikan Delvin Wandi.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai, respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan.

0: Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai konten negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan ruang digital. Karena itu, Kemkomdigi melakukan pengawasan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bertanggung jawab. Lantas bagaimana Kemkomdigi melakukan pengawasan terhadap konten negatif di ruang digital sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Dr. Ir Irawati T. Prianti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Ira, ini seperti apa mekanisme Kemkomdigi dalam mengawasi ruang digital dari konten negatif?
4: Iya, baik Mbak Hana dan juga audiens kalian. Jadi kami Kementerian Komdigi yang mengemban tugas untuk di bidang komunikasi dan digital, kita tentu satu membuat regulasi yang terkait komunikasi dan digital, tentunya agar masyarakat aman dalam memanfaatkan, menggunakan ruang digital dalam segala kegiatannya. Dan regulasi itu bukan untuk menghambat ya, Mbak Hana. Tapi justru kita untuk melindungi masyarakat, gitu ya. Regulasinya yang pertama ada Undang-Undang ITE, kemudian ada Undang-Undang terkait pelindungan data pribadi. Kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform ataupun penyelenggara layanan digital. Seperti itu, Mbak Ana. Selain itu, kita juga memiliki tools ya, untuk melakukan pengawasan, gitu kan. Dari situ kita bisa melakukan penyisiran gitu ya. Apa saja sih konten-konten yang negatif gitu ya, yang merugikan masyarakat, seperti itu ya. Nah, untuk konten-konten yang negatif tentu kita akan melakukan perlakuan di mana mereka tidak lagi bisa menyebarkan konten negatif itu. Kalau yang positif, justru kita dukung, kita silakan masyarakat mengembangkan hal-hal yang positif seperti itu ya. Nah, once terjadi satu pelanggaran, itu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Seperti itu Mbak Hana.
3: Baik. Nah, Bu Ira, jenis konten negatif apa yang saat ini paling banyak ditemukan dalam pengawasan ruang digital?
4: Nah, baik. Sebenarnya konten negatif itu berdasarkan juga Undang-Undang ITE, kita mengatur ada jenis konten yang tidak diperbolehkan tuh, yang mengandung asusila ya, misalkan pornografi, apalagi pornografi anak, itu sangat dilarang dan ada sanksi pidananya bahkan gitu ya. Kemudian ada judol, itu juga termasuk konten negatif yang, dan kita Komdigi sangat fokus juga di situ. Dan kalau kawan-kawan melihat di website kita secara rutin, tiap minggu kita laporkan tuh ke masyarakat sudah berapa yang sudah kita take down gitu kan, supaya masyarakat terlindungi dari informasi yang negatif tersebut. Dan ada hal-hal lain, misalkan ada juga konten negatif yang memanipulasi informasi, menyebarkan kebohongan yang merugikan konsumen, terus disinformasi seperti itu. Itu ada semua di dalam undang-undang ITE kita. Seperti itu, Mbak Ana. Ya.
3: Nah, Ibu Ira, kalau dari Kemkom Digi sendiri, ini seberapa cepat merespon ketika menemukan konten yang berpotensi membahayakan masyarakat?
4: Baik, nah, betul sekali. Nah, kami sudah membuat rambunya, ada di peraturan pemerintah, ada di PM kami. Jadi untuk konten-konten yang sangat kita pandang sangat krusial gitu ya, itu konten tersebut akan di take down dalam waktu maksimal 4 jam. Itu antara lain yang pornografi anak dan terorisme, radikalisme. Itu kan juga kita sudah pernah ada beberapa kejadian yang sangat mengkhawatirkan kita ya, ada bom yang dirakit oleh remaja. Seperti itu ya, yang dia terpapar gitu loh, terpapar dari konten negatif yang membawa dia merakit bom kemudian diledakkan gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Itu 4 jam itu konten tersebut kita akan take down, seperti itu ya. Yang ini yang mengajak untuk membuat atau yang sifatnya terorisme gitu ya, mengajak kepada melakukan terorisme seperti itu. Untuk yang lain-lain itu 24 jam. Itu 24 jam maksimal kita akan take down, bekerja sama dengan platform yang terkait. Itu ya, mereka yang melakukan take down kita menemukan baik dari laporan masyarakat maupun dari sistem yang kita punya. Kemudian kita laporkan ke platform, kita minta bekerja sama untuk melakukan take down sesegera mungkin. Gitu ya, Pak Hana.
3: Ya, baik. Nah, Bu Ira, berarti kalau untuk yang 24 jam itu konten lainnya di luar tadi terorisme, radikalisme, dan juga pornografi anak, begitu ya, Bu Ira, ya?
4: Ya, betul. Betul.
3: Baik. Nah, Bu Ira, kalau untuk proses penanganannya konten sendiri sejak pertama kali memang ditemukan begitu hingga dilakukan tindakan, seperti apa, Bu Ira?
4: Iya, jadi inputan kita, masukan kita itu yang pertama dari masyarakat umum, ya. Masyarakat umum, jadi boleh nih ya audiens semuanya, boleh melakukan pengaduan kepada kami. Masuk saja di aduankonten.id gitu ya. Nanti di situ kawan-kawan audiens kalian boleh melaporkan. Kalau diperkirakan, aduh ini ternyata website ini penipuan nih isinya, atau ternyata ini ada judulnya nih link ini gitu kan. Nah, di capture dilampirkan di situ. Nah, nanti kita akan lakukan verifikasi. Ada satu tim yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi, dicek masuk ke situ. Oh iya benar nih, ternyata memang ini judul nih atau ini pornografi nih gitu. Nah, terus kita lanjutkan koordinasikan dengan platform yang terkait. Seperti itu, lalu dilakukan take down. Sehingga itu prosesnya sangat sangat cepat. Kita sudah membuat jejaring lah dengan seluruh platform yang ada. Sehingga mereka bisa segera melakukan take down tersebut.
3: Baik, aduankonten.id begitu ya, Bu ya. Masyarakat dapat melaporkannya dan itu maksimal 4 jam tadi ya, Bu ya. Kalau untuk
4: konten-konten yang krusial tadi ya.
3: Oke. Baik. Ya. Nah, Bu Ira, kadang kan
4: 24 jam.
3: Ya. Baik. Nah, kadang kan konten seperti itu terus muncul kembali ya, Bu Ira, meskipun setelah dilakukan pemblokiran atau mungkin penindakan begitu ya, Bu ya. Tapi bagaimana Kemkom Digi menghadapi hal tersebut, Bu Ira?
4: Betul. Ya, memang inilah karakteristik dari satu teknologi digital ini ya. Sehingga memang selain pemerintah melakukan monitoring, bahkan penegakan hukum ya. Mungkin audiens kalian, Mbak Ana juga tahu bagaimana kinerja juga dari aparat penegak hukum kita.

0: masukkan identitasnya juga bisa jadi nggak asli gitu kan. Maka sering ada kejadian scamming ya kan, yang penipuan love scamming seperti itu ya. Itu lagi marak dan kita semua harus hati-hati.
1: Itu pola barunya ya,
0: jadi,
1: Wira ya.
0: Sebentar, jadi pagar utamanya itu kepada diri kita sendiri, gitu Mbak Hana dan audiens ya. Kita ketahui bahwa nilai positif dari adanya teknologi digital ini, kita bisa mengolah data dengan cepat, bla bla bla gitu ya. Namun ada sisi negatifnya, di mana kita juga harus benar-benar memagari diri kita sendiri dan juga kita paham teknologinya dan kita mengecek betul-betul apakah informasi yang ada itu sesungguhnya atau asli atau tidak, atau dalam dimanipulasi dan sebagainya. Seperti itu.
1: Mudah-mudahan
0: dengan informasi ini membantu masyarakat semua nih, adanya kegiatan ini dari RRI, luar biasa.
1: Oke, baik Ibu Ira. Terima kasih ini Bu Ira telah berbincang bersama kami, tadi juga menyampaikan dengan detail begitu ya, terkait juga konten-konten yang memang saat ini sedang marak begitu ya, yang sudah di take down terus juga diinformasikan. Terima kasih ini Bu Ira.
0: Sama-sama.
1: Telah berbincang bersama kami dan menyampaikan update-nya. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi, Dr. Irawati T. Prianti, berbicara terkait Kemkom Digi lakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta semua kementerian dan lembaga bersih-bersih. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, sehat ya?
2: Iya.
1: Pak, kalau kita lihat ini Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bersih-bersih, dalam tanda kutip bersih-bersih. Ini merupakan secara kebijakan publik. Apa sebenarnya yang dibersihkan? Ini orangnya, sistemnya, atau tata kelolanya, atau semuanya?
2: Dari sudut pandangan pendampingnya, bukan sekedar orangnya. Sebab kalau sistemnya keliru, maka orangnya juga tidak benar. Dan saya pikir instruksi Pak Prabowo ini lahir karena didahului kasus Lapas Cibinong, saya pikir.
1: Oke, ya. Nah, ya yang setengah viral kemarin ya, temuan ombudsman itu ya. Ya, bagus. Bagaimana kita membedakan antara bersih-bersih birokrasi yang benar-benar merupakan reformasi tata kelola dengan sekadar pergantian atau penyingkiran atau jabatan ini, pejabatnya?
2: Saya pikir kalau mutasi atau penyingkiran orang atau apa namanya memindah, itu bukan cara yang baik untuk melakukan bersih-bersih. Karena kalau kita melihat korupsi atau pungli yang ada di dalam tubuh birokrasi ini kan dilakukan secara berjemaah, yang itu mengkait pada sistem, melibatkan banyak aktor, banyak orang, dan kadang bisa melibatkan elit politisi. Sehingga untuk membersihkan mereka-mereka yang kotor, yang punya power, itu kadang sulit karena mereka punya daya tawar yang tinggi. Terutama kalau politisi itu anggota dari parpol yang ikut duduk dalam koalisi.
1: Iya. Tapi kalau bicara indikatornya nih, Pak Agustinus, yang objektif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengukur apakah instruksi presiden ini berhasil, ini seperti apa? Apakah cukup dengan berkurangnya kasus korupsi, atau harus dilihat dari kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengadaan, atau dan kepuasan masyarakat?
2: Ya, apa yang Mas Luma sebutkan, saya pikir itu sudah tepat, bahwa bersih-bersih salah satu indikator utamanya adalah berkurangnya tingkat kejahatan korupsi atau angka korupsi, sehingga persepsi masyarakat tentang korupsi itu menjadi rendah. Dan masyarakat punya akses yang lebar untuk mendapatkan layanan publik yang pantas dengan harga yang tidak mahal. Karena dengan adanya pungli itu, kemudian kan kadang-kadang layanan publik menjadi semakin tambah.
1: Tadi ada kendala ataupun tantangan ya ketika melakukan bersih-bersih ini terganjal oleh relasi kuasa gitu ya, Pak Agustinus ya. Nah, jika presiden meminta menteri membersihkan institusinya sendiri, siapa yang mengawasi para menteri tersebut? Ini kan bagaimana mencegah pengawasan internal ini berubah menjadi mekanisme yang justru melindungi orang-orang di dalamnya tadi, Pak Agustinus?
2: Nah, saya pikir secara struktural yang ngawasi menteri adalah presiden, dan presiden punya wakil presiden, dan orang nomor satu, nomor dua itu punya power yang sangat kuat, baik power politik maupun resources untuk menghalau korupsi yang akan dilakukan oleh para aparat di bawahnya termasuk menteri. Yang kedua yang bisa menghalau korupsi adalah pengawasan eksternal dari BPKP dan BPK. Jadi kalau dua lembaga itu serius mengidentifikasi adanya kecurangan atau hal yang tidak benar, maka dua lembaga, BPKP maupun BPK itu bisa langsung lapor pada presiden, BPK bisa BPKP bisa lapor pada presiden dan BPK bisa lapor pada DPR.
1: Oke. Okay. Kalau tidak terganjal atau ya harusnya lebih berani gitu ya untuk ya. Siapapun itu ya, Pak Agus ya.
2: Betul.
1: Baik. Kita undang berkar boleh ya? Bagus ya.
2: Boleh.
1: Iya, berkat ya, untuk ya. Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan ini kan menarik ya, seberapa efektif ya pendekatan bersih-bersih jika akar masalahnya bukan hanya pada individu tadi, tetapi sistem yang memungkinkan korupsi, konflik kepentingan, dan pungutan liar atau pungli yang terjadi. Bagus.
2: Iya, betul. Dan kecuali sistem itu yang membuka ruang bagi korupsi, persoalan di Indonesia itu kan persoalan pada individu juga, yaitu moralitas pejabat yang rendah.
1: Iya.
2: Ketika moralitas individu pejabat itu rendah, masuk dalam lingkungan kerja yang tidak sehat, maka naluri moralitas yang tidak sehat itu kemudian terpupuk oleh lingkungan yang tidak sehat tadi. Kalau moralitas individu itu sehat, meskipun dia masuk dalam lingkungan yang tidak sehat, maka dia akan lebih condong mendengarkan suara batin mereka.
1: Iya.
2: Sehingga saya berpendapat bahwa masalah korupsi di Indonesia itu lebih signifikan penyebabnya pada tatanan moralitas individu. Itu.
1: Baik.
2: Memang kalau bersih-bersih itu nanti kotor lagi. Pasti. Kalau kita pakai baju juga akan kotor, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak perlu ganti baju.
1: Iya.
2: Jadi analognya adalah meskipun itu nanti akan kotor lagi, lebih baik dibersihkan karena itu akan menghambat kotornya itu lebih pekat daripada tidak ada upaya pembersihan, sehingga bersih-bersih adalah upaya untuk memarginalkan atau mengurangi kekotoran yang akan melekat secara tebal. Dan dari Bapak yang Jakarta tadi, ya betul bahwa memang korupsi itu bisa terjadi karena pada tataran individu, yaitu moralitas, tetapi juga bisa terjadi karena pada tataran organisasi atau sistem.
1: Iya. Itu. Ya, tapi kita ketahui kan kalau bicara sistem ya, udah banyak sistem sudah mengarah ke digitalisasi gitu ya, pelayanan publik dan segala macam itu kan sudah digital, tapi masih ada celah-celahnya nih Pak Agustinus.
2: Ketika kita mengadopsi new technology di dalam melakukan pekerjaan, teknologi itu kan tidak sempurna.
1: Okay.
2: Dan para pejabat itu pakar di dalam mengakali teknologi.
1: Iya. Iya.
2: Iya. Dia tahu. Dia tahu. Misalnya di dalam hal tender pun, proyek. Ya. Itu kan nanti dihitung dengan aplikasi siapa yang buat seperti tinggi. Kan ada probabilitas tim tender juga dihubungi oleh para developer bagaimana kondisi di dalam yang sudah masukkan tender, sehingga dia akan mendapatkan info kebocoran-kebocoran tadi. Jadi adopsi perubahan sistem yang baru itu hanya pada tataran kulit, bukan pada tataran substansial, sehingga selalu ada upaya untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam sistem yang telah dibangun baru tadi.
1: Oke. Kalau kita lihat pernyataan presiden ini kan sudah beberapa kali ya menyampaikan bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, dan apa yang kali ini berbeda secara konkret dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya? Apakah ini merupakan warning yang memang sudah tercium oleh Presiden Prabowo atau seperti apa, Pak Agus?
2: Pemberantasan korupsi dengan pernyataan presiden yang terakhir itu hanya sekedar penegasan menurut saya. Karena memperbaiki sistem yang sudah rusak individu yang sudah rusak itu tidak segampang yang dibayangkan Presiden, ya, bahwa memperbaiki organisasi itu dan pejabat tidak cukup hanya membangun fakta integritas anti korupsi yang ditandatangani atau dengan sumpah jabatan, tetapi para pejabat yang tidak korupsi itu kan karena sudah punya nilai hidup yang bersih, jujur, dan nilai-nilai hidup yang seperti itu kan sudah terinternalisasi sejak kecil, remaja, dan dewasa.
1: Okay.
2: Karena itu dikenalkan oleh keluarga dan sekolah. Itu.
1: Oke, okay. Pak Agus, kalau kita bicara pembantunya atau menteri gitu ya, kalau seorang menteri ya, ini gagal membersihkan institusinya dari praktik korupsi atau pungli, nah apakah kegagalan tersebut nih seharusnya menjadi tanggung jawab politik menteri yang bersangkutan atau seperti apa?
2: Iya, kalau menteri apa gagal di dalam memberantas korupsi, ya presiden punya hak untuk mengganti mereka karena itu adalah indikator dia tidak mampu membuat organisasi bersih, bebas dari korupsi dan meningkatkan kinerjanya.
1: Ya, baik. Tapi kan bagaimana? Ada sebuah paradoks gitu ya. Ketika pemerintah meminta birokrasi membersihkan dirinya sendiri, sementara sebagian persoalan justru mungkin berasal dari relasi kekuasaan di dalam birokrasi itu sendiri.
2: Ya itu sophisticated di dalam pemberantasan korupsi di situ, Mas. Korupsi dilakukan bukan individu terlalu jemaah, dan korupsi dilakukan oleh para elit, bukan hanya elit birokrasi tetapi elit politisi. Dan elit politisi itu beririsan dengan keanggotaan dan koalisiasi, di mana dalam koalisiasi punya misi membangun kebersamaan dan persatuan demi apa mewujudkan mimpi-mimpi baik dari presiden. Sehingga tarik menarik antara mau tegas atau tetap memelihara persatuan dalam koalisi. Tetapi sebetulnya koalisinya itu kan terlalu gemuk, kalau hanya mendelit satu partai masih, harusnya secara politis, hitungan politis masih kuat lah. Pak Prabowo harus menghitung secara politis bahwa mendelit satu partai masih di atas 50% di DPR.
1: Ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Bersih-bersih yang terlalu ekstrim juga terkadang justru menjadi bumerang untuk si pelaku, atau kita ketahui beberapa belakangan ini ada yang berupaya melakukan bersih-bersih justru tersingkirkan. Ini bagaimana Pak Agus dari perspektif kebijakan publik ini katanya?
2: Itu merefleksikan bahwa upaya untuk membangun negeri yang semakin baik itu menghadapi resistensi terutama dari aktor-aktor atau aparat ASN maupun birokrat yang tangan mereka sudah terlanjur kotor karena dia takut kena bersih-bersih, sehingga tingkat resistensi itu tinggi dan dia akan mengajak teman-teman akan membangun resistensi ketika sistem itu dibangun atau dirubah.
1: Artinya bersih-bersih ini berisiko menjadi atau terlalu berorientasi pada penindakan individu, Pak. Sementara reformasi terhadap aturan, prosedur, dan desain kelembagaannya ini tidak tersentuh. Bagus.
2: Kalau aturan kan kita sudah lengkap punya sekian banyak aturan. Bahkan kita punya KUHP baru tahun 2003. Kita juga punya peraturan-peraturan pemerintah tentang sistem pegawai negeri yang perlu kita butuhkan kan law enforcement supaya apa para penguasa ini punya akuntabilitas, bukan hanya legal forma akuntabilitas tapi politik akuntabilitas dan moral akuntabilitas.
1: Bagaimana dari segi pengawasannya, Pak Agus? Berarti kalau seperti itu,
2: pengawasan yang
1: Iya, ketika sistem ini sudah terbangun tadi ya untuk integritas juga ini, tapi pengawasannya juga dinilai lemah dan akhirnya juga terjadi masih terjadi korupsi di yang di sebuah kementerian atau lembaga.
2: Ya, problem kita di negeri ini kan apa? Sudah terjadi pembagian kekuasaan secara jelas. Ada kementerian, ada lembaga, ada pengawas peradilan, tetapi lembaga-lembaga dan kementerian itu hanya melakukan pekerjaan secara secara kulit ya, bukan substansial. Betul bahwa BPK melakukan pemeriksaan terhadap kementerian, misalnya pada hari Senin diumumkan bahwa kementerian A WTP, tahu-tahu pada hari Kamis KPK menangkap gubernurnya atau bupatinya. Ini merefleksikan bahwa pengawasan yang dilakukan instansi eksternal pun hanya formalitas, bukan substansial, yang semuanya bisa diselesaikan dengan di belakang layar. Dan itu peristiwa itu banyak terjadi. Bupati yang daerahnya itu WTP tidak kurang satu bulan kena OTT. Itu merefleksikan pasti ada sesuatu, ada dunia gelap atau pasar gelap di luar yang formal.
1: Atau justru pengawasnya tadi duga-duga ya ikut bermain gitu ya, Pak Agus ya.
2: Itu
1: kalau
2: yang saya maksud. Ya. Jadi pengawasan ketika membuat WTP kan tadinya tidak kan bisa dirubah, dan merubah itu kan bukan hanya senyum manis atau dengan salaman, tetapi ya ada take and give.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Baik, ini seperti yang mungkin sempat ramai ya, di mana OTT KPK sebelumnya juga bongkar dugaan jual beli WTP ini.
2: Iya.
1: Baik.
2: Betul itu.
1: Tapi hanya nanti iya, baik. Nanti kita ini ya, Pak Agus ya, kita lihat dulu ya bagaimana dari pernyataan Presiden, apakah kementerian lembaga yang di ininya juga bisa melakukan aksi bersih-bersih. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Agus.
2: Terima kasih, Pak Lukman. Kita berharap negeri semakin baik ke depan.
1: Amin. Amin. Ya. Berdasar pengamat kebijakan publik dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ada DMKP, Visipol UGM, Dr. Agustinus Subarsono. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo meminta semua kementerian dan lembaga melakukan bersih-bersih.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Alia, simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Aceh, di Papua, dan di Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, di Laut Cina Selatan, di Laut Flores, Laut Arafuru, di Laut Halmahera bagian utara, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG, pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, di Papua, dan di Papua Tengah. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung. Terdapat potensi hujan sedang di Medan. Hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bengkulu. Serta potensi udara kabur di Palembang dan Pangkal Pinang. Kemudian beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, potensi hujan ringan di Jakarta, Semarang, serta potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor, serta potensi udara kabur di Palangkaraya dan Banjarmasin, serta asap kabut di Samarinda. Beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta potensi udara kabur di Palu. Kemudian beralih ke wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Nabire, hujan ringan di Jayapura, Jayawijaya, dan Ambon, serta potensi berawan tebal di Ternate, serta udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 7 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
7: Nah, itu ada asap di sana.

0: hutan nih, hati-hati lagi musim kemarau nih, udah melalar di hukum orang.
1: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
2: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takeuchi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap masuk kami, aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6, 1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing, hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariyaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ariyaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariyaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudwi Arioseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudwi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudwi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
7: Presiden,
8: Mbak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam dan langsung, kenapa demikian, Mbak?
5: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
9: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
6: Sebelumnya Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
2: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup, sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Estelina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
3: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau main kota yang banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Ini? Rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kompes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita

0: mempersulit masyarakat, tetapi kami, maka kami harus yakinkan tepat sasaran.
1: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
0: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
1: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
2: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
1: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserahterimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
5: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
4: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana-prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah, itu yang diutamakan.
5: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, kejelasan regulasi dinilai

0: penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
1: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya, ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan, gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang
0: ia menambahkan, pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: implementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto kembali menyapa Anda pagi hari ini, terutama di tanggal 2 Oktober 2026. Apakah Anda tahu bahwa hari ini adalah hari yang cukup spesial juga? Kalau kemarin adalah hari kesaktian Pancasila yang kita peringati bersama, hari ini juga kita peringati bersama. Dan jawabannya adalah ya, hari ini merupakan Hari Batik Nasional. Tanggal 2 Oktober ditetapkan sejak 2009 oleh UNESCO dan Indonesia menjadi Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda, dan kemudian ini dijadikan oleh keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur, namun semangat, nuansa, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan batik yang menjadi identitas bangsa Indonesia digunakan hari ini. Aktivitas sekolah perkantoran juga berjalan seperti biasa, namun dihimbau untuk menggunakan kain atau pakaian batik. Dan kalau untuk di Jakarta, hari ini mungkin sebagian besar ASN ataupun juga kementerian dan lembaga, juga institusi melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah. Namun bisa juga ya tetap untuk memakai batik. Ada beberapa kegiatan yang akan berlangsung dalam rangka Hari Batik Nasional, dan tahun ini Kota Surabaya Jawa Timur terpilih menjadi tuan rumah pusat perayaan Hari Batik Nasional. Acaranya berlangsung dari 30 September hingga 4 Oktober 2026. Nanti Anda yang ada di Surabaya mungkin boleh mengirimkan informasinya ke kami, seperti apa sih kemeriahan di koridor Tunjungan Plaza 3 Surabaya yang menghadirkan lebih dari puluhan pembatik berbagai daerah. Kemudian ada puncak acara pada 2 Oktober malam nanti sekitar pukul 18 hingga pukul 20, yaitu parade budaya ikonik di Dermaga Taman Prestasi Wisata Kapal Kalimah Surabaya, dan acara tersebut dinamakan Batik Berlayar. Dan selamat Hari Batik untuk kita semua. Motifnya beragam, cintanya tetap satu, bangga memakai dan melestarikan batik kebanggaan Indonesia. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita awali pagi hari ini dari Lapas Biak yang melakukan penertiban barang dan fasilitas kamar hunian. Disampaikan informasinya oleh Arini Masihor.
2: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Biak Numfor melaksanakan kegiatan penertiban barang, fasilitas serta pengosongan dan penyesuaian fasilitas kamar hunian yang tidak sesuai ketentuan. Pada Kamis 1 Oktober 2026, kegiatan berlangsung di Blok Hunian Lingkungan Lapas Kelas 2B Biak. Kepala Lapas Biak Fani Andika menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengembalikan tata kelola kemasyarakatan yang baik sesuai standar dan aturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, antara lain personil Brimob dan Sub Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk pengawasan dan pengamanan. Meski tingkat kerawanan dinilai rendah, Kalapas menegaskan Lapas Biak senantiasa dijaga dalam kondisi aman, kondusif, dan tertib.
3: Jadi tujuan kegiatan pada hari ini itu untuk mengembalikan tata kelola masyarakatan yang baik. Jadi kita sesuaikan dengan standar aturan yang berlaku, yang bahwa di dalam blok sendiri itu ada tata kelolanya, ada SOP-nya, ada aturannya. Untuk di Biak ini rata-rata itu hanya pakaian yang berlebihan. Nah, pakaian yang berlebihan itu kita kumpulkan dan kita akan kembalikan kepada pihak keluarga. Lapas Biak ini selama ini adalah kondusif, aman, tenang, dan warga binaannya itu bisa mengikuti kegiatan dan aturan yang berlaku di Lapas Biak ini. Untuk di lapas sendiri ini ada 17 kamar. 17 kamar itu untuk blok wanita hanya ada satu kamar, ada dua kamar, tapi yang digunakan hanya satu kamar karena isinya itu hanya tiga. Dan untuk tahanan sendiri terpisah. Posisinya itu ada, kita siapkan dua kamar untuk tahanan.
2: Sementara itu, Komandan Subden Pom Biak, Letu CPM Yohanes Carlos Sitompul menyebut dari hasil pemeriksaan, sejauh ini tidak ditemukan barang yang mencurigakan, situasi di dalam lapas tetap aman dan tertib.
4: Semoga kerjasama ini semakin berlanjut, tetap penegakan hukum tetap harus tetap ditegakkan. Untuk barang yang ditemukan sampai sekarang kita lihat sih tidak ada hal yang menonjol ya, tetap aman juga, tidak ada yang dilihat tidak aman.
2: Saat ini lapas kelas 2B Biak Numfor memiliki 17 kamar, terdiri dari 2 kamar khusus wanita serta 2 kamar tersendiri untuk tahanan. Jumlah warga binaan tercatat sebanyak 102 orang.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten MAPI mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau PD membuka terhadap inovasi pembangunan. Jessica Ardana yang punya informasi lengkapnya, silakan.
1: Perkembangan pendidikan dan sumber daya manusia membuat Kabupaten MAPI memiliki peluang untuk terus maju dan mengembangkan berbagai program baru. Penjabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin mengatakan, perubahan membutuhkan kerja keras dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, aparatur pemerintah diminta tidak hanya berada dalam posisi jabatan, tetapi aktif, turut memberikan pelayanan dan bekerja sama dengan masyarakat. Ia mengajak seluruh OPD di MAPI untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong masyarakat agar semakin mandiri, mengingat kesejahteraan akan lebih kuat bila masyarakat turut terlibat dan mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada di lingkungannya.
2: Rangka penguatan ekonomi, tetapi bagaimana sumber daya manusia itu dikuatkan. Maka, Dinas Pendidikan dalam hal ini berkomitmen. Misalnya kebutuhan bangunan kandang ternak, ya, rumah produksi, lalu tempat pembibitan, ini semua dibangun oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk bibit apa ayamnya sendiri itu dari Dinas Pertanian, gitu ya. Jadi ada kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pertanian. Saya pikir hal yang sama juga akan terjadi ketika akan ada ternak dari sisi perikanan, maka kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan. Tetapi dari apa yang kita lihat hari ini itu menjadi nyata bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bupati terkait MAPI Distrik Nambai atau Kota Mur ini akan menjadi kota telur dan SMK Nambai menjadi lokomotifnya, maka pasti Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen untuk mendukung.
1: Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI, Heri Setio Budi menyampaikan, program pengembangan industri ayam petelur yang dilakukan oleh Pemda MAPI di sekolah tersebut membawa perkembangan dan berdampak yang sangat nyata. Sejak April lalu hingga September, omset penjualan telur mencapai 107 juta rupiah yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan sekolah. Ia mengapresiasi program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten MAPI, terutama dalam peningkatan kemampuan mengembangkan dan mengelola usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Untuk saat ini, untuk produksi kami itu sudah sampai di, mulai dari kami mulai produksi di bulan April 2026 sampai dengan saat ini itu di bulan September ini sudah 47 sampai 50 rak per hari. Jadi sekitar 1.500 butir per hari. Kemudian omset kami tadi setelah selama produksi ini setelah dikurangi biaya untuk pembelian obat dan pakan, kami sudah mulai mendatangkan pakan sendiri yang ada saat ini sekitar 107 juta.
4: Berapa pak? 107 juta.
3: Iya. Lagi dengan biaya-biaya untuk pemeliharaan.
1: Pemerintah MAPI akan terus memberikan pendampingan dan pengawalan melalui organisasi perangkat daerah terkait agar program yang dikembangkan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Pandangan pesimistis terhadap perubahan di MAPI tidak menghambat kreativitas dan inovasi yang tengah dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. Peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat harus terus diperluas melalui kerja keras, kolaborasi, dan pelayanan yang konsisten. Jessica Ardana melaporkan.
5: Warta Nusantara.

0: Data tidak valid menyebabkan bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran, terutama di wilayah Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Cuman bansos ini kadang orang yang sudah meninggal.
2: Padahal KPU sama statistik kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya terkait dengan bansos ya.
3: Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bovendigul masih mendapat sorotan masyarakat karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Persoalan tersebut disebabkan data penerima yang belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Tina, salah seorang warga Tanah Merah, mengatakan program bansos sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun pemerintah perlu memperbarui data karena masih ditemukan nama warga yang telah meninggal tetapi tercatat sebagai penerima bantuan.
1: Bansos ini sebenarnya bagus kalau menurut saya ya. Cuman bansos ini kadang orang yang sudah meninggal, mereka masih tetap dapat, dorong punya nama masih tetap ada. Terus yang macam yang sudah pegawai negeri juga nama mereka masih ada. Terus sementara bukannya bansos itu untuk masyarakat yang kurang mampu ya. Kalau bisa ya mungkin dari dinas juga bisa teliti lagi datanya.
3: Sementara itu, warga lainnya, Ana, menilai akurasi data menjadi kunci keberhasilan program bansos. Ia juga melihat penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat, bahkan berdampak pada penerimaan petugas pendataan dari KPU maupun BPS, meski kedua lembaga tersebut tidak berkaitan dengan penyaluran bansos.
2: Kalau saya sih memang kategorinya ya, saya sendiri tidak masuk penerima bansos, soalnya saya kan ASN, tapi banyak sekali warga protes bansos itu kan tidak tepat sasaran. Biasanya kalau ada KPU ataupun statistik, pendataan seringkali ditolak warga. Mereka tuh kecewa penyaluran bansos ini seringkali tidak tepat. Padahal KPU sama statistik kalau menurut saya sih tidak ada hubungannya terkait dengan bansos ya.
3: Menanggapi itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Margareta Nikatmu, menjelaskan persoalan tersebut dipengaruhi data yang belum akurat serta verifikasi dan validasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Ia mencontohkan di Kampung Persatuan terdapat 455 warga kurang mampu, namun baru sekitar 200 orang yang menerima bantuan. Dinas Sosial juga menemukan nama warga meninggal, ASN, P3K, anggota TNI Polri hingga anggota DPR yang masih tercantum sebagai penerima. Selain itu, ditemukan bantuan yang diperuntukkan bagi orang asli Papua atau OAP, tetapi diterima warga yang bukan OAP. Dinas Sosial berkomitmen membenahi data serta memperketat verifikasi dan validasi agar bantuan ke depan tepat sasaran, tepat jumlah, dan diterima masyarakat yang berhak.

0: Nusantara.
1: Kita menuju ke ruang Gatekeeper untuk menyimak informasi dari rekan kami.
0: Kilas Berita.
2: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, menegaskan setiap aset gedung milik pemerintah wajib tercatat secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan 13 rumah di lingkungan Lapas Cibinong yang tidak terdaftar sebagai aset kementerian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan sosial namun belum masuk desil 1 hingga 4 diberikan kesempatan melakukan sanggah atau mengusulkan perbaikan data. Sehingga diharapkan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Rauda Utana menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan itu terdata di situ,
4: iya.
3: Kemudian di SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
5: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial. Untuk bantuan seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Khusus PKH, terdapat pula indikator lainnya seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sanggah tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
3: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
4: Iya.
3: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi kita sampaikan, waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtilahitu, mengatakan pihaknya berperan memperkuat akurasi data melalui validasi dan juga pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas masyarakat yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial dengan kondisi administrasi kependudukannya. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sangga apabila terdapat ketidaksesuaian.
4: Misalnya tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, okay, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini. Karena masyarakat pasti akan menerima, tapi tadi apakah dia paham atau tidak? Nah itu yang kami temui. Beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah.
5: Pemutahiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Polres Seram bagian timur di Maluku memusnahkan ratusan liter minuman keras lokal jenis Sopi. Kita simak laporannya bersama Yasin Kaldera.
1: Seram bagian timur Provinsi Maluku, Idrus Wagano mengapresiasi langkah Polres setempat memusnahkan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi hasil sitaan personil Pol Subsektor Banggoi, Kecamatan Bula. Idrus menilai pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di wilayah Kabupaten bertajuk Itawutu Nusa ini. Menurutnya, langkah penertiban terhadap peredaran minuman keras ilegal penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Langkah penegakan hukum seperti ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat.
1: Idrus berharap upaya penegakan hukum tersebut dapat berjalan beriringan dengan edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dinilai penting terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari produksi maupun perdagangan minuman tradisional. Politisi P3 ini juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak sosial yang dapat ditimbulkan akibat peredaran minuman keras di tengah masyarakat.
2: Langkah-langkah yang dilakukan perlu juga beriringan dengan langkah edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari produksi atau perdagangan Sopi secara tradisional.
1: Sebelumnya, Polres Seram bagian timur memusnahkan 354 liter minuman keras tradisional jenis Sopi yang merupakan hasil sitaan personil Pol Subsektor Banggoi, Kecamatan Bula. Pemusnahan dilakukan pada Rabu kemarin setelah Kapolres Seram bagian timur AKBP Riki Pranata Vivaldi melakukan rangkaian kunjungan kerja di Pol Subsektor Banggoi. Barang bukti tersebut sebelumnya diamankan personil dalam kegiatan penertiban dan pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukum Pol Subsektor Banggoi. Kegiatan pemusnahan turut disaksikan unsur pemerintah daerah, Forkopimda Bula Barat, pemerintah desa, serta tokoh agama. Humas Polres Seram bagian timur Suardin Sobo mengatakan kehadiran berbagai unsur tersebut merupakan bagian dari transparansi sekaligus upaya memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan pemusnahan barang bukti minuman keras merupakan salah satu bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran minuman keras.
3: Pemusnahan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menekan peredaran minuman keras yang dapat mengganggu situasi kamtibmas. Di samping itu, kami juga mengajak seluruh unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran minuman keras, khususnya di wilayah Kabupaten Seram bagian timur.
1: Suardin juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres SBT lanjutnya terus mendorong sinergitas bersama pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: teman-teman di sini itu adalah pengguna layanan publik. Jadi teman-teman
1: KHL kehidupan hak layak di Kaltara itu sekitar 4 juta lebih, 4 juta.
2: Harapan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau ini dapat saling bersinergi untuk tetap.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 2 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni dan operator Jubair Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak sidak di lapas kelas 2A Kota Tarakan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan, mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
0: Nah, teman-teman di sini itu adalah pengguna layanan publik. Jadi, teman-teman kalian itu punya hak-hak terhadap pelayanan.
4: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak sidak di lapas kelas 2A Kota Tarakan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menegaskan sidak dilakukan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan, mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Maria mengapresiasi pembenahan fasilitas yang dilakukan pihak lapas dibanding kunjungannya 2 tahun lalu, khususnya perbaikan sirkulasi udara di blok wanita.
0: Nah, teman-teman di sini itu adalah pengguna layanan publik. Jadi teman-teman kalian itu punya hak-hak terhadap pelayanan. Nah, teman-teman ini kenapa kami datang ke sini bersama teman-teman media? Karena ingin memastikan apakah layanan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita Pak Kalapas dan jajarannya itu berjalan secara adil dan merata. Misal apa aja yang kami tanyakan, gimana makanannya gitu, gimana makanannya sini?
5: Kami juga melihat ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kalapas dan jajaran. Kebetulan terakhir kami kesini itu kurang lebih 2 tahun lalu, yang mana perbaikan itu belum ada. Perbaikan yang dimaksud adanya ventilasi di sel-sel perempuan ya, kalau nggak salah tadi itu ya. Direnov, jadi ditambah lubang udaranya gitu, untuk mungkin supaya apa WBP yang ada di tiap sel wanita itu lebih lega lah ya.
4: Selain fasilitas, pengawasan juga menyasar dapur sehat lapas. Ardi, juru masak dapur sehat, mengatakan sajian menerapkan siklus menu 10 hari yang berisi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, sambal, snack, dan buah. Melalui sidak ini, Ombudsman Kaltara berharap kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Tarakan terus terjaga tanpa diskriminasi. Adinda Rahmadhani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pekerja berharap pemerintah Kaltara bisa memenuhi aspirasi terkait kenaikan upah minimum provinsi 2027 sebesar 5 juta rupiah.
1: KHL, kehidupan hak layak di Kaltara itu sekitar 4 juta lebih, 4.900.000, mau mencapai 5 juta.
6: Melihat biaya kebutuhan hidup layak KHL yang cukup tinggi di Kalimantan Utara, besar harapan para pekerja pemerintah Provinsi Kaltara bisa menyerap aspirasi para pekerja yang menyuarakan upah minimum provinsi atau UMP Kaltara bisa menembus di angka 5 juta rupiah. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara dari Dewan Pimpinan Daerah DPD Federasi Serikat Pekerja FSP Kahutindo Kaltara, Abustang mengatakan, jika melihat UMP Kaltara pada tahun 2026 sebesar Rp3.775.243, tentu menurut Bustang dengan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, UMP Kaltara pada tahun 2027 idealnya 5 juta rupiah.
1: KHL, kehidupan hak layak di Kaltara itu sekitar 4 juta lebih, 4.900.000, mau mencapai 5 juta. Kaltara ini memang sih provinsi baru, tapi biaya hidup mahal, tinggi. tinggi. Biaya hidup di Kaltara ini ya mau mendekati biaya hidup di Jakarta. Jadi minimal kalau kita mau dibilang hidup layak UMP harus minimal sekitar 5 jutaan.
6: Diakui Abustang, UMP Kaltara sebesar 5 juta rupiah yang tengah diperjuangkan hanya untuk pekerja yang belum berkeluarga. Sehingga besar harapan saat penggodokan UMP Kaltara di Dewan Pengupahan Provinsi, aspirasi para pekerja bisa disepakati oleh para pengusaha dan pemerintah Provinsi Kaltara. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar gembira bagi masyarakat Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan melalui Badan Pengelola Keuangan mendapat pendapatan dan aset daerah resmi memberikan program relaksasi pajak berupa penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 100%.
7: Pemerintah Kota Tarakan ya dalam rangka memberikan keringanan, sebenarnya keringanan kepada wajib pajak khususnya PBB P2.
8: Program relaksasi pajak berupa penghapusan denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, PBB P2 100% berlaku efektif selama 2 bulan, mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, BPKPAD Tarakan, Lopo mengatakan, program ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan pemerintah untuk membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan. Saat ini pihaknya sedang menyelenggarakan program penghapusan denda PBB P2 dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2026. Artinya seluruh tunggakan selama 31 tahun terakhir masuk dalam program pemutihan denda ini. Lopo menjelaskan, mekanisme program ini sangat mudah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB selama periode program secara otomatis di sistem BPKPAD Tarakan, dendanya akan dihapuskan 100%. Jadi wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa harus membayar denda. Kebijakan ini diambil karena banyak wajib pajak merasa berat dengan beban denda yang menumpuk akibat menunggak bertahun-tahun.
7: Pemerintah Kota Tarakan ya dalam rangka memberikan keringanan, sebenarnya keringanan kepada wajib pajak khususnya PBB P2. Kita sedang menyelenggarakan atau melaksanakan program penghapusan denda. Jadi penghapusan denda PBB P2 dari tahun 1995 sampai dengan 2026. Program ini berlaku dari tanggal 1 Oktober hari ini sampai dengan 30 November 2026 atau efektif 2 bulan ya. Jadi wajib pajak atau masyarakat yang melakukan pembayaran PBB selama periode 2 bulan ini itu secara otomatis di sistem kita denda kita hapuskan.
8: Ia mencontohkan, jika ada wajib pajak yang belum membayar PBB sejak tahun 2010, maka selama program ini ia hanya membayar pokok pajak tahun 2010 sampai dengan 2026 saja, tanpa denda sedikit. Namun Lopo menegaskan jika wajib pajak tidak memanfaatkan momentum ini dan baru membayar di bulan Desember 2026, maka denda akan kembali normal dan harus dibayar secara keseluruhan. Karena itu ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan kebijakan relaksasi ini sebaik-baik, karena program penghapusan denda tidak selalu ada setiap tahun. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Visioran Kaltara tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai kesehatan dan pencegahan cedera bagi pelari.
9: Yang poin-poin pentingnya, bagaimana orang tuh bisa sadar ya, sadar atas olahraga itu bukan hanya sebuah tren berolahraga aja.
10: Visioran Kaltara jadi sarana edukasi kesehatan pelari. Event Visioran Kaltara tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga, namun juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan dan pencegahan cedera bagi pelari. Kegiatan ini akan melibatkan pelari dari sejumlah kalangan, dengan jumlah peserta dibatasi sebanyak 500 orang. Panitia menjelaskan Visioran Kaltara digelar dalam rangka memperingati Hari Fisioterapi Sedunia, sekaligus menjadi bagian dari Karnaval Fisioterapi Nusantara. Kegiatan ini juga menyasar masyarakat melalui edukasi serta pemeriksaan kesehatan, termasuk screening kardiovaskular bagi peserta berusia di atas 40 tahun. Selain lari, panitia juga menyiapkan seminar dan workshop terkait penggunaan kinesiotape serta pengenalan risiko cedera pada atlet olahraga.
9: Harapan kami sih banyak sih mas sebenarnya, cuman yang poin-poin pentingnya bagaimana orang tuh bisa sadar ya, sadar atas olahraga tuh bukan hanya sebuah tren berolahraga aja, tapi ada sebuah kesehatan atau fungsi tubuh yang baik di dalamnya. Jadi bagaimana orang tuh tidak hanya olahraga tuh cuman buat cari senang-senang aja, tapi mereka juga tetap harus memperhatikan kesehatan yang ada. Terutama apabila terjadi cedera atau masalah pada tubuh, mereka aware terhadap itu. Jadi harus tahu mereka harus ngapain setelah itu. Jadi harapan kami ya, buat edukasi juga buat para olahragawan aja sih sebenarnya. Jadi biar lebih proper, lebih sehat lagi.
10: Panitia menyebut jumlah peserta Panitia Pisyoran Kaltara dibatasi 500 orang untuk menyesuaikan kesiapan penyelenggaraan event. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya pelari, untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan resiko cedera saat berolahraga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju Kabupaten Bulungan, berstatus terdakwa dan telah ditahan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Lausa Laida, diusulkan untuk diberhentikan sementara atau nonaktif dari jabatannya sebagai anggota DPRD Bulungan.
11: Ada Gubernur Kalimantan Utara melalui Bupati Bulungan mengusulkan pemberhentian sementara terhadap anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
12: DPRD Kabupaten Bulungan resmi mengusulkan pemberhentian sementara Lausa Laida sebagai anggota DPRD Bulungan dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya penetapan penahanan terhadap Lausa Laida dalam perkara pidana nomor 183/PITSUS/2026/PN/NGS di Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Ketua DPRD Bulungan Rianto menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan keputusan yang didasarkan pada kepentingan politik maupun penilaian terhadap perkara yang sedang berjalan. Menurut Rianto, pimpinan DPRD Bulungan telah menyampaikan usulan pemberhentian sementara kepada Gubernur Kaltara melalui Bupati Bulungan. Proses tersebut dilakukan dengan melampirkan salinan penetapan penahanan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai dasar administrasi.
11: Perhatikan salinan surat penetapan penahanan perkara pidana ya oleh saudara terdakwa Lausa Laida bin Laida dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 11 September 2026. Ya, maka dengan sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Bupati Bulungan mengusulkan pemberhentian sementara terhadap anggota DPRD Kabupaten Bulungan, yaitu atas nama Lausa Laida dari fraksi Gerakan Indonesia Raya atau...
12: Rianto menegaskan DPRD Bulungan tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Penanganan perkara Lausa Laida sepenuhnya menjadi ranah para penegak hukum dan pengadilan. Langkah DPRD tersebut mengacu pada pasal 200 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 115 dan 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota DPRD dapat diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Ketua Badan Kehormatan DPRD Bulungan Sunario menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum terhadap Lausa Laida. Badan Kehormatan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum sesuai kewenangannya.
13: Di Badan Kehormatan sebenarnya hanya berbicara pada tatib dan etik. Berkaitan dengan itu semua kami serahkan kepada penegak hukum. Di dalam hal ini berkaitan dengan kasus yang sudah dinyatakan terdakwa berarti Pengadilan Negeri. Nah, proses itulah yang akan kami kawal.
14: Jadi isu yang beredar seakan-akan BK yang mengeluarkan surat pemberhentian. Nah, pemberhentian itu dasarnya sebenarnya aturan yang ada di dalam tatib dan pedomannya pada PP 12 tahun 2018. Ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa
12: Ia menambahkan, DPRD memiliki mekanisme dan aturan internal yang harus dijalankan ketika seorang anggota DPRD menghadapi persoalan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengajuan tersebut, proses pemberhentian sementara Lausa Laeda selanjutnya menjadi bagian dari kewenangan Gubernur Kaltara sebagai wakil pemerintah pusat setelah usulan disampaikan melalui Bupati Bulungan. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan Elir Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama bulan Oktober. Program pemutihan ini berlaku mulai 1 Oktober kemarin.
15: Tujuannya yang pertama meringankan beban masyarakat, yang kedua harapannya bisa meningkatkan realisasi PAD dari sektor PKB, dan yang ketiga kita tahu bahwa di Kaltara ini masih banyak kendaraan yang berplat luar.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama Oktober 2026. Program pemutihan tersebut berlaku sejak Kamis 1 Oktober 2026 hingga 31 Oktober 2026. Program ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Program ini memuat 3 keringanan, yakni penghapusan denda pokok dan denda absen pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun lalu dan tahun sebelumnya, hingga keringanan 50% atas pokok PKB bagi kendaraan yang mutasi masuk ke Kaltara. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Malinau, Aan Hartono, menyebutkan kebijakan ini dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat.
15: Dalam kondisi ekonomi masyarakat seperti sekarang ini, tentu masyarakat cukup berat ya untuk membayar pajak. Ini tergambar dari realisasi pajak kendaraan bermotor di Kaltara ini mungkin sekitar 50% lah dari target 96,5 miliar. Itu realisasinya ya, sekitar 50%. Artinya di TW3 sampai dengan TW3 itu sekitar 50% realisasinya. Masih ada 50% lagi. Artinya di TW terakhir ini, triwulan 4 ini agak susah untuk merealisasikan 96,5 miliar target kita di APBD murni tadi. Tujuannya yang pertama meringankan beban masyarakat, yang kedua harapannya bisa meningkatkan realisasi PAD dari sektor PKB, dan yang ketiga kita tahu bahwa di Kaltara ini masih banyak kendaraan yang berplat luar yang itu tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah, pada Kaltara maupun kabupaten melalui opsen.
3: Aan berharap program ini mendorong kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober bukanlah seremonial, namun introspeksi menjaga nasionalisme tentang mencegah sejarah kelam terulang.
2: Kita harapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau ini dapat saling bersinergi untuk tetap menjaga bagaimana arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
16: Bupati Malinau, WMP Wimawa SEMH, menyampaikan penegasan dan pesan mendalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau usai memimpin apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di halaman kantor Bupati Malinau, Kamis 1 Oktober 2026. Bupati Malinau mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, perwakilan instansi, serta warga yang hadir, untuk kembali merenungkan makna peringatan ini, bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momen introspeksi secara nasional. Karena setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, semua warga Indonesia diteguhkan, dikuatkan kembali, dan mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu negeri ini. Semua diingatkan kembali bahwa saat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan, belum berarti aman. Saat itu pun masih ada potensi kekuatan yang berusaha mengganggu kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah.
17: Nah, oleh sebab itu peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Itu sebabnya kita selalu mengenang ini sebagai konsolidasi kita semua bahwa negara ini harus tetap kompak, rakyatnya bersatu, dan menjaga kebinekaan yang menjadi simbol persatuan dan kebinekaan bangsa ini. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya sebuah seremonial momentum, tapi ada sejarah yang menjadi introspeksi kita kembali. Selalu mengenang dan mengingat bahwa kejadian kelam itu jangan sampai terjadi lagi di negeri yang kita.
16: Sementara itu, Komandan Distrik Militer dan Dim 0910 Malino Letkol Infantri Jut Ferizel Yusna menyampaikan pesan khidmat dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang mengajak seluruh warga untuk kembali merenungkan makna Pancasila, bukan sekedar hari peringatan, melainkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara.
2: Seluruh yang ada di Kabupaten Malino, baik itu para pemuda, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh instansi yang berada di bawah Kabupaten Malino, yang perlu kita waspadai adalah gerakan-gerakan yang dapat merusak nilai-nilai kesaktian Pancasila itu sendiri, sehingga

0: nilai-nilai Pancasila.
1: Dan tim Malinau berharap semangat persatuan yang terjalin di Malinau dapat menjadi teladan bagi daerah lain. Perbedaan suku, agama, dan latar belakang bukan pemisah, justru kekuatan yang diikat oleh Pancasila. Dengan demikian, Kabupaten Malinau tetap damai, harmonis, dan setia pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin rotan di Pulau Sapi raup sekitar 16 juta per bulan dari pasar set kursi rotan.
3: Itu paling rendah. Sampai finishing itu satu minggu satu set.
2: Kerajinan mebel berbahan rotan di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, masih memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Terlihat dari permintaan terhadap produk sofa rotan yang dibuat pengrajin setempat. Pengrajin rotan di Pulau Sapi, Dorateus, mengatakan produk yang dibuatnya cukup beragam, mulai dari kursi, sofa, rak, tempat televisi, hingga keranjang. Namun untuk saat ini, sofa rotan menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat. Untuk satu set sofa rotan, harga yang ditawarkan mulai dari 5,5 juta rupiah di harga terendah.
3: Itu paling rendah. Sampai finishing itu satu minggu satu set. Kalau kita dua orang, tapi kalau semakin banyak orang semakin banyak juga. Nah, jadi kemampuan orang berbeda-beda kan. Tapi kami ini berdua orangnya satu minggu satu set lah. Sampai finishing selesai.
2: Dan biasanya rotannya diambil dari mana?
3: Untuk sementara kami ambil di Malinau, di Desa Semenggaris.
2: Apakah ada petaninya atau seperti apa?
3: Ya, ada petaninya.
2: Dalam satu set produk, kebutuhan bahan baku rotan mencapai sekitar 25 kg. Terdiri atas 20 kg rotan jenis Lasio dan 5 kg Fitri. Saat ini kapasitas produksinya masih terbatas karena hanya dikerjakan oleh 2 orang. Dalam 1 bulan rata-rata mereka menerima pesanan sekitar 3 set kursi rotan. Produk mebel rotan yang dihasilkan kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah termasuk kabupaten tetangga seperti Nunukan dan Tanah Tidung. Menurutnya salah satu tantangan dalam pengembangan usaha kerajinan rotan adalah masih adanya konsumen yang menawar produk dengan harga rendah tanpa mempertimbangkan proses pengerjaan dan nilai estetika dari kerajinan tersebut. Ia berharap masyarakat semakin mencintai produk lokal dengan memilih mebel berbahan rotan hasil produksi pengrajin daerah. Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha kerajinan rotan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Ombudsman Kaltara menggelar inspeksi mendadak sidak di lapas kelas 2A Kota Tarakan. Para pekerja berharap Pemprov Kaltara bisa memenuhi kenaikan upah minimum provinsi 2027 sebesar 5 juta rupiah. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober bukanlah seremonial, namun introspeksi bangsa mencegah sejarah kelam terulang. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Anda punya informasi, aduan, kritik dan saran seputar fasilitas umum dan pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan kanal YouTube RRI Tarakan Official. Hubungi kami di nomor 0821-5320-9845. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Cindy Benedetti, saling setia yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Kami sudahi sampai di sini dan selanjutnya pendengar kita akan langsung saja bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.